Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3 FM

0: Warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming
0: ke iswara.id.

0: Bandung.
1: Suara warga Indonesia, sahabat suara Bandung tidak terbendung.
0: Bandung ayo nama kadohong.
1: Bandung pedungdong.
0: Bandung ayo nama alhamdulillah pokok namanya.
1: Sahabat suara, kita sambut kemenangan Persib ini dengan keceriaan di hari Senin ini. Wanda Urban hadir.
0: Elmi Urban juga sudah hadir di Suara Seru.
1: Ah!

0: sekali lagi kita jelang kota Bandung ini dengan suasana pesta 2 hari berturut-turut.
1: Wan, lain 2 hari berturut-turut.
0: Jujur. Di Sabtu keneng konvoy, Minggu konvoy.
1: Henteu. Mana bisa ngayang apal kunaon orang bieu kita gitulah ya. Telat opening sedikit. Konvoy isuk-isuke.
0: Di mana sih teh konvoy
1: isuk-isuk? Di Cibiru nepi ka kota.
0: Oh, ngararantri we.
1: Ngararantri.
0: Gawe terus eta lain konvoy.
1: Eh sudah ai konvoy
0: kene. Tanda-tandana kudu bisa ngabedakeun konvoy mah.
1: Kumaha?
0: Bawa bendera mi, aya benderana teh.
1: Eh, tok salah wae bieu mah wan tong boro bawa bendera wan. Gigir barang kan kanan kiri barang, teluhur barang. Eta teh wan.
0: Konvoy.
1: Dagang. Tukang barabadan yo mawa sapu mawa naon. Tapi wan kalau ngomongin tentang konvoy cukup sudah hingar-bingar euforia kemenangan Persib hat-trick juaranya.
0: Alhamdulillah sahabat juara ya. Yang ikut kemarin merayakan turun ke jalan ikut konvoy ya alhamdulillah ya. Banyak kejadian-kejadian juga yang cukup menggelitik ya.
1: Tapi wan jujur wan urang mah banyak kejadian yang memilukan wan.
0: Nah, ya nu bisa kok milu.
1: Lain.
0: Anu lempang capek aya naik motor, mun teu naik mobil box buntung biasanya milu. Wah, kejadian memilukan.
1: Lain. Lain gitu, kejadian lain. Memilukan orang mah. Saya harus kehilangan teman wafat.
0: Aku na.
1: Gering.
0: Eh, suka
1: kecelakaan. Jujur dari distrik Sindang Laya kemarin kecelakaan duaan nu hiji maot, nu hiji
0: kritisnya
1: etawe ripuh lah di Ahan Sution kemarin teh
0: nya ada
1: Pajar teman. Almarhum si Pajar kemarin namanya Pajar
0: ya iya menya maksudnya non
1: tabrakan
0: ya, jadi euforia. Kurang kontrol diri
1: baru
0: naik motor
1: gebis wan
0: non gulang-gulangnya itulah yang harus memang nah, di
1: itu
0: jaga jadi ada banyak kejadian-kejadian juga yang unik ya dua apa konvoy kemarin sahabat suara ya tapi mah intinya mah terima kasih buat Persib yang sudah membuat berjuta orang berbahagia hari kemarin ya.
1: Walaupun kemenangan yang agak greget karena 0-0 sahabat suara, tapi yang penting nilai akhir KB. Ayo nama pelatih Borneo gugurwokan. Tuh adil
0: nggak
1: setuju.
0: Oh ya komentar ya nasi. Apa gue? Siapa Gunes aja?
1: Apa Gunes misalnya?
0: Nangan kemana?
1: Tuh adil sih orang.
0: Macam-macam. Ayo katutu KB kau berita Persib berita Borneo nama.
1: Nah golkun aing lebih kati 5 tuh. Tah nokia ya. Head to head teh mencegah selisih gol kieu siga kieu. Panan ieu teh wan head to head mah mana jeung urang.
0: Da teh asa janggal oge lawan Maluku ge nya bisa menang itu asa janggal.
1: 7-2, 7-1 eta teh.
0: 7-1.
1: 7-1 panan. Tingali atuh tah head to head teh mencegah selisih gol siga kieu. Di tahun 2017 teh ditetapkeun teh wan liga urang
0: teh selisih golna jauh ge ai head to head
1: mah eleh.
0: Karena poinnya sama.
1: Mana jeung urang misalkeun, mana pernah eleh ku urang, mana can pernah ngelehkeun urang. Geus eta mah fair. Daripada ke tiga terakhirna jojol 7-1 jarang-jarang atau malut eleh 7-1 8 pemain
0: eueuh. Tapi Persija luar biasa sahabat suara ya menahan Borneo 0-0 sarua menahan Persib 0-0.
1: Putaran ke hiji Persib eleh.
0: Nya eta bener main yang Persija mah.
1: Tah bener. Matakna ya
0: tapi betul Persib menang lawan Persija bisa 7-1 juga Borneo tah eta kudu di. Tapi alhamdulillah lah sudahlah yang sudah komen memangga silakan. Cuman ya etalah itulah yang terjadi itulah sepak bola ya sahabat suara dengan berbagai macam regulasinya mau berkuar-kuar apapun ya sudah ada Persib yang juara gitu ya fair menurut aturan sesuai sah
1: lah,
0: gitu. Tidak ada walaupun poinnya sama walaupun selisih golnya lebih banyak itu dah etalah ya sudah aturannya seperti itu.
1: Tapi wan jujur urang mah kagum ka bobotoh anu di lapang geus darewasa teu siga si itu. Mana-mana naon canon beres canon geus asup ka lapangan invasi. Oh karo karayakeun Persib juara berarti.
0: Oh di ditu pas Persija terakhir.
1: Jis lawan Semen ya, Padang.
0: Kan eta menang Persija ge.
1: Heeh. Kan invasi ka lapangan rek naon.
0: Hanya turun saja senama hanya turun saja ke lapangan.
1: Marawa flare tingali alhamdulillah bobotoh mah. Kamari eueuh turun ke lapangan. Turunna ka jalan.
0: Ya. Ya, teman, karena naonnya. Tapi sahabat suara sekali lagi silakan ya pagi hari ini silakan ungkapkan kebahagiaan Anda dengan lagu-lagu yang semangat di 0811 22 1051.
1: Jangan lupa formatnya.
0: Ya.
1: Ketik BDG spasi ya. Nama spasi umur spasi isi WA Anda sahabat suara.
0: Ada yang ikut konvoi kemarin meren banyaknya antar sahabat suara. Silakan ketemu sama Urban dan Urban di Tasik.
1: Ya, jadi Almi sama Wanda mah run to the village.
0: Ya.
1: Jadi batur mah meakeun duit urang mah neangan duit.
0: Tah kitu jeung alhamdulillahnya. Bisa merasakan suasana pedesaan di Pagar Ageung.
1: Jeung jujur Wan, urang mah persib kitu saking Jawa Barat na kitu nya di Pagar Ageung daerah perlintasan di dinja aya keneh nu konvoi.
0: Iya iya.
1: Walaupun ya
0: duaan.
1: Nu konvoi teh sorangan bebet-bebetan, duaan, tapi aya. Di dinja teh orang kan beres acara teh ngopi di sisi jalan di dinja jeung Iman jeung Mang Kodir Wan. Oh, bebet-bebetan.
0: Ayanya anu ngomong dengan duaan.
1: Iya, tapi walaupun rada krengki cukup eta nu rada kabaran duaan.
0: Iya. Ya, tapi yang pasti ini sudah ada banyak WA yang masuk. Mas Desi juga sudah masuk ya.
1: Sok ah.
0: Mas Desi ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Merak bakar bakti cerah pagi ini. Laki-laki pantang menyerah requestnya dari The Massive.
1: Teu aya ku abi dipilihkeuna diam tanpa kata we nya. Teu aya tos dipilarian. Laki-laki pantang menyerah mah cok cenah hat-trick juara sulit untuk dituliskan lewat sebuah kata-kata. Cukup berucap alhamdulillah atas terciptanya sejarah. Iya sejarah ya. Hat-trick teh. Selamat Persib, selamat Bobotoh. Untuk kawasan Tanjung Sari ayeuna ya nya di Paumuh ya. Pemulihan dan sekitarnya yang kemarin gak sempat ikut konvoi, hayu ah. Hari ini mulai jam 9 kita ramaikan acara syukuran hat-trick juara. Ngagogo, ngagogo tewan, newak lauk.
0: Ya balong.
1: Nya lain-lain mancingnya di kolam belakang rumah Pak Haji Umuh, lain Haji. Hawe hungku amun Haji mah hajah ya. Haji Umuh di Ciluluk Marga Jaya Tanjung Sari. Hiburannya dangdutan bareng Ade Asrid. Oh, dan Ade Asrid wae dia. Gitu aja Kang, buat Kang Elmi, Kang Wanda dan all crew suara. Juara deh Kang.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat dan bahagia selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kemarinnya meninggalin pas tempat tampak sangat lelah sekalinya pemain tanya nggak sebengat nggak sebarareda nggak sebarete nggak sekepanasan nggak senawan.
1: Wanda
0: pas naik ke JPO tanya.
1: Putros lengit handphone. Ya. Si Barba katakol ku bandera ngadat. Bojan Hodak adat-adatan.
0: Ini ada capek merenya capeknya.
1: Gitu. Terus Beckham pakai kaca coca.
0: Ya, tapi saya rabu numpai atau mesti pakai kaca coca apa?
1: Si Kurjawa membawa bendera Palestina. Ya, Devan Wan di Cianjur.
0: Devan di Cianjur. Assalamualaikum, Mang Urban. Senen ceritanya nyuhungkan lagu juara sejati dari Dewa 19.
1: Juara sejati, oke.
0: Okay, itu dari Mang Deva. Tapi banyak kejadian menarik kemarin ya sahabat suara terekam di sosial medianya. Ada hadir langsung.

0: jenggot. Si aja usaha. Jenggot.
1: Bapak tambah kalah jaroget nya.
0: Ayo Kang Uten nih, Kang Uten mah Wan jujur ya.
1: Hadir Kang Uten alhamdulillah.
0: Bobotoh streaming di Gambir ya Wan. Assalamualaikum Kangge Kang Urban. Waalaikumsalam dan bobotoh sealam dunia. Kang Amin, Kang Wanda, tulujuk enjing, tulujuk aktivitas di kak sedayana, mugia sehat, amin. Alhamdulillah juara di. By the way lagu nama pokok nama Persib siap lah. Udah disiapin sama saya. Tah ieu
1: teh
0: Wini yeuh.
1: Teh Wini ge, Teh Wini di mana ya Teh Wini?
0: Keur ieu kongpoy kamari.
1: Ku Bapak Ulban Senin ceria mau rekas lagunya dari Jazz katanya ya. Salamnya buat all crew, operator, sahabat suara, led post sisa kemarin Kang Trio macet-macetan di mana-mana. Alhamdulillah bahagia. Persib juara sebenarnya. Oke, ya alhamdulillah lah. Dah cek orang pahalana gede Persib itu membuat bahagia Eto. Banyak orang.
0: Wan, jadi Wan, warga Jawa Barat itu kebahagiaannya sesimpel hanya menonton Persib ya. Dan menyaksikan Persib juara. Sesimpel itu. Nah, ieu urang mah kieu leuleus capek.
1: Kayak budak saha
0: eta? Teu budak mana eta mah si Dirgale eta.
1: Ah, itu beda.
0: Tapi mah dia mah alus awak teh bersih mah teu ditato mah.
1: Biasa.
0: Cek doleng mah ya. Assalamualaikum dua Urban. Doleng suka jadi. Senin. Selesai sudah drama kemenangan Persib Bandung hat-trick dengan 5 bintang. Hari dua hari konvoy sangat melelahkan. Aya kene sapoe deui ya orang Tanjung Sari mah. Orang Tanjung Sari mah aya sapoe deui.
1: Mana internal.
0: Wana di mana menih si Wana kamari jawan. Urang kan
1: perjalanan leutik eta teh kadinya
0: teh. Nyap. Wah, padat. Urang kamari balik di Tasik jamannya sore eta mah Wan anu di Cibiru. Wah, kasumedangkeun rek konvoy ka eta Maju Ubung.
1: Nah, kira Maju Ubung.
0: Ada konvoy sangat melelahkan dan ada pemberitaan yang kurang mengenakan. Ada pemain Persibnya, eta pemain Persib yang kecopetan HP-nya tuh Seputros.
1: Orang yakin eta rehabisan nulungin HP pasti di, pasti di jutaan orang yang ikut konvoy itu rehabisan pasti aja mengkematkan oknum bangsat. Keren kata wakil mu.
0: Awewe.
1: Aya nu ditunggu lah entah.
0: Karek di hampura manehna jujur di hareupura nyopet deui manehna teh.
1: Enggak seperti itu mah.
0: Liur.
1: Pakai baju Persib sarua nya nyirep nyopet koplok ya.
0: Mane mah teu pantas.
1: Lagu nama pas band sebenarnya menyambut pagi atuh nuhun Kang.
0: Nya sami-sami leng. Alus lagi ya malah yang kirimin ke kantor lelahnya sesudah kongkoy.
1: Kita sih budak kritik atuh.
0: Sidirga, sidirga.
1: Ain, beda sidirga tuh gitu.
0: Itu ibaratnya sidirga.
1: Tentang jauh ayah budak kritik atuh doleng kita.
0: Baik daripada aww bahaya budak aww mah.
1: Ini aww sekalian, nges pasti ya mah ayah budak mah budak sah, kayak sangka budak kurang budak mana? Pan pa beliut.
0: Bising jadi fitnah.
1: Nya bising jadi fitnah. Masa tak antara budak kurang yang mana kan mau mungkin.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Happy banget ya Kecilwok, dapat kesempatan tiket wahana biang lala, kora-kora, dan carousel gratis. Kumpulkan stamp belanja, dapatkan mug limited series setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osborne Gym. Jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
3: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
2: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarobun, Warung Donat, Dizzy, dan juga Amanda Supermarket.
3: Lengkap banget ya.
2: Ada event seru juga, Festival Hari Buku, tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night, tanggal 19 Mei.
3: Ciwok, satu tempat banyak cerita. Yuk

0: Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat, sebuah lagu dari jazz dengan judulnya Dari Mata. Tak sobek-sobek mata.
1: Dari matamu tak sobek-sobek.
0: Sobek-sobek mata. Kita doakan mudah-mudahan Tukwo bisa kembali lagi ke dunia entertainment. Kita tahu bahwa yang tak sobek-sobek itu Tukwo ya. Matamu sobek.
1: Iya betul sama suara ya. Ya. Tapi hari ini bakal ada konvoi lagi, tapi bukan konvoi Persib nih.
0: Konvoi naon?
1: Konvoi Pak Prabowo yang akan hadir di Bandung sebenarnya.
0: Wah.
1: Reka Siliwangi, Sadan Siliwangi.
0: Lain konvoi atau ya, tempat pengamanan.
1: Ya, kan konvoi tadi ya, Pak Presiden ada pengawal ya naon.
0: Paingan
1: di kurang apa di grup SD Sabang di lain. Diminta untuk menjadi penyambut Pak Presiden sebenarnya dekat sini.
0: Atau ya. Si Dirga mau diajarnya.
1: Diajar balik deui pas diajar
0: sebenarnya. Lain. Paingan di gor jalan Jakarta bieu loba pisan mobil ABRI. Mobil ABRI mobil TNI kaciri kolot teh. Di dunya tewan nyaring hiji atuh berarti loba ieu atuh Pak Presiden maring hiji.
1: Kada merayakan apa kana
0: merayakan Persib juara. Juara Persib.
1: Sidin Gage ngomong gitu. Pak Presiden mau konvoi Persib bukan entar ada urusan lain ka Siliwangi teuing naon urusan naon.
0: Heeh. Nyawi Lujang Sumping Pak Prabowo di Kota Bandung lah.
1: Dari ti grup SD Sabang ya ti Uruna sana tapi luka ya kelas berhanu jadi kudu ini ting
0: jalan
1: kelas berhatanya
0: mau bandera letiknya bandera Indonesia yang bandera Persib berdua. Kita masih nungguin WA dari Anda sahabat suara 0811 221051 nya masih Anda bisa pakai untuk request lagu yang semangat ya WA di Agus Febrianto si alias ya Agas,
1: tapi awal mesti sejuk mati. Tidak ada kunjungan ke negara, tapi nanti.
0: Nanti nggak sabang naon atau gimana?
1: Ya makan ya.
0: Dan Prabowo benar, Gibran.
1: Ateinya.
0: Ya, acet Agas mah request laguna Panji Tengkorak. Salah maksa nama Panji Sakti. Nuju dulu lah naik ke puncak gunung. Ya, si pihon ngeri wae naik ke pundak gunung. Salah deh, aduh aku salah wae ya. Kenapa ya, maksudnya mah ingin request lagunya Panji Sakti yang judulnya Naik ke Puncak Mang. Oke, sudah kita siapkan.
1: Tapi gue di dia mah di
0: nge satu ke swek ini.
1: Ya itu bahkan ada yang itu
0: di
1: jadu kan ayahnya ayah di informasi
0: dari mau di beja-beja tuh.
1: Yang pasti di beja-beja. Di SD Sabang eta diminta jangan.
0: Heeh, di googling nah mau di beja-beja.
1: Yang pasti di beja-beja ada agenda atau agenda ke
0: nah mau di istilah nama di ke disebar luas
1: disebar luas kan atau itu teh data mah urusan presiden secara
0: akhir baca wa si iya si Agas atau enggak mungkin deh
1: si Agas penting Pak Prabowo penting Agas si Agas sok yang penting Prabowo atau daripada si Agas mah
0: si Agas si tinggal ya
1: lah sok terparadu sama yang melitrek
0: nih si ucapannya para runtan ya nato Persib akhir juara tapi versi Nuja terpanas hate. Pokoknya mah ingat 3 pantrangan yang tidak boleh dilakukan di dunia ini ya. Yang ke-1 jangan meninggalkan ibadah. Tuh alus mana teh. Jangan melawan sama orang tua. Tuh bener. Jangan meremehkan King Persib. Atas sakit tuh weh di pusat manya. Capek malas pengen beli bus listrik lain truk ayo, bus ya, listrik kainnya. Tapi juara wae mah. Tapi terjuara wae mah kita ngaruhnya nya apa beli bus listrik karena syukuran
1: Persija yang sebutkan.
0: Dan salamnya juga buat si Eta nu kamari ngajak barengan konvoi ternyata si Eta malah konvoi bareng salaki. Nah.
1: Oh, maksudnya
0: manehna kan hayang konvoi jeung si Eta tapi
1: salaki. Kan awewe konvoi tapi janjang bener jeung salakina tapi jeung maneh eta.
0: Dek diajak terus salakina tapi era euy da keur Persib juara. Sial karuksa kumuhan batur. Jadi tos cekap sakitu ti Abimanya bade ditutup ku pantun boleh. Aura kasih Lisa Mariana.
1: Cakep.
0: Cacing-cacing naga-naga.
1: Cakep.
0: Terima kasih sadayana nu jadi cacing cicing karena ayeuna Persib keur juara bintang 5.
1: Oi, mantap. Sepanjang cangkangna pondok sina panjang itu.
0: Wah, Dewan.
1: Itu nah, aja ditinggal di grup SD Sabang mah aya pemberitahuan eta tapi ditinggal di jadwal resmi. Kunjungan presiden kan aya itu ya nate anon informasinya teh aya memang di share ke publik. Eueuh hari ini teh eueuh agenda
0: ka. Tadi jalan Jakarta bieu geus loba tentara.
1: Ya urang mah apal lah makana kunaon Prabowo ka diapal teh kana eta di grup SD Sabang diberikan pada orang tua nanti SD Sabang diminta untuk menyambut kedatangan Pak Presiden. nanti dikonfirmasikan kelas sabaranu kudu turuna.
0: Berarti geus bener eta teh.
1: Tapi tadi ditinggal di akun resmi kunjung ayam. Ah pasti aya da eta memang akun resmina. Agenda kunjungan kerja Presiden Prabowo aya. Pak iya sabar aku kayak wah gitu pak enak ke Bandung teh makan aja.
0: Bising, bising lah nggak ada kok tuh. Abi yang ke Bandung lah dasar kodong atau yang presiden mah. Abi yang nggak gale Tagor atau tapi nggak gale eteteh nggak gale setik di Payunan Siliwangi. Stick and shake.
1: Mual.
0: Ah iya di dia.
1: Ayo urusan naon mana urusan kami juga naon urusan yang tara dan di dia di lapangan Siliwangi. Coba baru enak ke lapangan Siliwangi ditutup berarti benar. Coba dekat itu nanti, Mi.
0: Naon mana teh? Bacakeun mun ge Iwahona
1: teh. Assalamualaikum. Salam. Kang Elmi, Kang Wanda, hidup Persib alhamdulillah juara deui hoyong lagu nama Padi katanya ya.
0: Yep.
1: Spesial angge Kang Dua Urban, salam salam oge kanggo barudak Honda IBRM Cimahi atuh nuhun.
0: Ada juga Teh Nia di Cibodas Lembang, mat pagi Elmi Awanda request lagu hattrick juara dari Persib Beat. Juara Persib oh dari Ebit Beat. Oke. Okay. Salamnya buat Bunda Mary, Arabel Ciu, Mami Deva, Teh Ani L.E. dan semua jamu urbannya. Makasih, sama-sama. Ada juga Wandi, adinya Wanda ya.
1: Selamat pagi, duo gacor.
0: Alright.
1: Wandi di Cimahi menikmati kemenangan kemarin. Waduh, alhamdulillah saya ikut konvoy, alhamdulillahnya. Ramai sekali, bahagia sekali sama istri saya konvoy. Mudah-mudahan tahun depan Persib juara lagi.
0: Amin.
1: Saya mau minta lagu Persib aja dari Pas Band. Salamnya buat rekan-rekan driver ojek online ST108 Cimahi, Sang Kuryang, semoga hari ini mendapatkan rezeki yang melimpah. Amin.
0: Amin.
1: Karena dua hari tidak melakukan kegiatan, hanya mendukung Persib.
0: Jadi ini mungkin Pas Band-nya gabung sama yang menyambut pagi ya. Tadi doleng yang minta ya. Oke. Okay. Aya Atan Ciwide ya. Tingali. Assalamualaikum.
1: Konpoy tar, konpoy.
0: Oh. Assalamualaikum, Mang. Waalaikumsalam. Salam. Bandung tak terbendung pokoknya mah. Laguna jerok ceria bahagia pokoknya mah. Cacing-cacing naga-naga sia cicing aing juara. Si Jung adat kecamatanna aya nu ngadudut. Udah euy aduh aing mah.
1: Ya biasa we jeung bagi kamarnya da. Harus dia karena pemain teh capek merenya kepanasan, konpotenya kondisi macet, datang kadinya aya nu naon embungnya ho kan hayang nu foto, hayang jol tangkep, jol naon pasti. Pasti kondisinya juga amun ker bahagia ker awal-awal mungkin cerianya. Geus ka dieu keur mah geus rek deukeut ka pendopo, geus deukeut ka gedung Merdeka tanya pasti ke apa si keadaan badannya geus capek geus naon pasti sensitif lah aja kudu dimaklumi oge oleh
0: bobotoh katanya. Bener, geus kalem atuh da geus juara.
1: Nu aya nu katiri nu kadorong ku si Barba ge ayanya
0: katanya. Aya.
1: Barba teh mate karirnya eta teh Barbanya.
0: Barba.
1: Eta ge da ka urang beunang lagi capek katingali jadi cing dimaklumi da bobotoh mah bungnya umurnya jol gabru ge nya. Hayang foto hayang naon.
0: Cing senang.
1: Tapi kan cing bisa iyalah bisa ningali sikon.
0: Bobotoh nanti si pemain teh ieu takjub dengan melihat antusias fans yang sebesar ini Wan eta teh Wan tararakjub atuh teu luar negeri kurus Jawa geuna pika cucu ge
1: da kana tapi sakareupna eta. Halo assalamualaikum Pak Haji. Mun pamuh?
0: Pak Haji mu.
1: Oh ka ditu pamuh ka
0: ka Tanjung Sari.
1: Ka Tanjung Sari pamuh?
0: Mun?
1: Naon? MC pamuh?
0: Naon?
1: Oh ngabedahkeun balong. Kita MC teh. Mun pamuh.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: ikutan request lagu sambil kirim-kirim salam? Waktunya kirim salam on air. Telepon via WhatsApp ke 0811 22 1051 sekarang.
1: Come on.
2: Silakan buat yang mau salam on air langsung ke 0811 22 1051.
1: Sambil nungguin kita bacain WA yang masuk dari Jasep Kopo. Mang, playkeun lagu Koil anu rada-rada wedded. Di bere nu party-partinya ku sayanya. Koilan di jeung riff.
2: Kayak minta nu abus teh.
1: Kala itu eueuh.
2: Eta aya.
1: Eh sama.
2: Itu aya tanah ada aya tanah nanti.
1: Nya tapi eueuh tah aya ayeuna ka Karasu. Assalamualaikum Kang Epi.
3: Waalaikumsalam.
1: Nagreg kamari kongpoy nagreg.
3: Kompoi itu di eta keneh di Garut keneh.
2: Aduh. Ka manakeun konvoyna, Kang?
3: Tadi nama mereka Palestina ngejauh teuing.
2: Ah, eta
1: bener. Kadang-kadang lucu Kang Epi teh bener. Mohon
2: kadang-kadang teh sok lucu geus konvoy mah nya.
1: Geus katinggang ku halu mah kadang-kadang lucu Kang Epi teh.
3: Lain katinggang ku halu kasemprot ku damkar.
2: Murudul.
1: Lagu na heula, Bos. Naon lagu-lagu?
3: Ah, biasa-biasa Laut Seven lah.
1: Nu mana?
3: Nu, ayeuna mah anu baru. Nu warung nasi teh, rumah makan Padang.
1: Sederhana
3: eta. Eta.
1: Lain kamari aslina kamari kompoy.
3: Kompoy.
1: Di mana kompoyna kamana kamana
3: itu? Di Nagreg. Di rumah.
1: Oh, di Nagreg ka mana maksud teh?
2: Di ruang tamu ka ruang makan, Mi.
1: Oh, atuh dinya kene euy.
3: Capek, atau udah capek kerup puasa. Jadi mending kemarin saya kegiatan di kampus Ermi, mana?
2: Ngomong.
3: Jadi temilu
1: ya. Nyatana tuh, eta nu langkung utami eta.
3: Betul.
1: Nah abisnya kemarin teh ngalangkung karena Greg teh so, jam setengah opatan lah.
2: Nah di Tasik berapa? Saya sama Ermi di Tasik.
1: Tonton.
3: Kali ya tuh.
2: Kemari ayah di itu di Pager Ageng.
3: Jeng Pak Haji Topik.
2: Mohon, itu di Bumi Agungna ya, acara nobar Persib.
1: Oh. Sama legend
3: ayana, Persib. Ayeuna Sari tah. Airmi di Onang teh jeung awana ka ditu ka Tanjung Sari. Pak Haji mu.
2: Nyanteu tuh, nyanteu. Mah henteu alhamdulillah.
1: Di Onang naon man?
2: Tos di WA
1: ku. Naon?
2: Nya eta teh ka ditu.
1: Naon teh naon?
2: Tah ngabedahkeun balong.
1: Ngabedahkeun balong. Ngabedahkeun balong mah nya heueuh atuh da eta mah da acarana.
3: Dalam mengkaji itu kadinya nyimpang nagrek, dah dok ketudinya matu lewat perakat muncang.
1: Jauh ente, oh nasa nate. Kamari Kang Epi di berah mana nagrek nate? Serius ya di berah mana?
3: Ah, pas lapang nagrek.
1: Oh, eta rumah sakit Unisba.
3: Unisba.
1: Pemensin.
3: Sedikit.
1: Pemensin.
3: Berarti eta we pengenang patakan lapang bola nu banyak SD dengan SD.
1: Oh, atuh eta mah nagroknya, lain nagreknya.
3: Nah, Greg, itu nagrok mah bah di itu.
1: Lain nagrok. Nah,
3: Greg kan keluar lingkar lah, mun keluar lingkar nagrek we. Ini naik keluar lingkar nagrek.
1: Nah. Oh, anu aya ojek di dinya, anu aya ojek.
3: Ah, eta
2: anu sok deur anu sok aya ecalan Hui Cilembu geuna di dinya nya.
1: Saacana, saacana, saacana nya.
3: Heeh, saacana. Oh. Sarenade ke kadi atuh urang ngopi Cilembu atuh.
1: Anu aya trafikon di tengah teh barrier, water barrier di tengah eta.
3: Ya, water barrier eta bener loba kan. Eta kan loba hijina di nagrek mah eta kan eta.
2: Oh, eta tangkalnya, tangkal di kiri teh ada tangkal ya.
3: Heeh, anu loba mobil dengan.
1: Ya, oh, bener. Anu aya.
2: Nu aya ucing keur ieu geunian, keur kokore. Halus. Sok aya ucing keur kokore nya, ucing koneng ya.
1: Halus kok kayak bima teh disalahkeun, bener halus. Seorang yang baik itu tidak pernah menyalahkan perkataan orang lain. Benar-benar sih, tapi nubelah dia, benar ya, benar. Kang Epi teh asli orang dinya.
3: Asli orang Garut.
1: Orang Garut.
3: Eh, orang Nagreg.
1: Orang Nagreg.
3: Orang Nagreg asli.
1: Irahare. Irahare kali ka Majalaya.
3: Ah, saya mah sok ka Majalaya mah Minang da ke ieu pan beriling Majalaya.
1: Irahare kali ka Tasik.
3: Oke, hari ke Pangandaran.
1: Kira-kira kali ke Banjar.
3: Ngomong, Banjar jauh tuh ingat
2: macet. Satu lah, ulah di orang tuh. Ayo salam-salam tuh, Kak, tapi salam-salam aja tuh.
3: Ayo, itu pasti salam-salam nama Kanggo Aina Manuker Boomingnya. Seluruh kedua KDMP Koperasi Desa Merah Putihnya, terutama anu di aya di Sakabupaten Bandung. Eta terus kanggo seluruh mahasiswa sareng dosen Universitas Terbuka sareng Universitas Pendidikan Indonesia. Terutama S2 mahasiswa pasca sarjana.
2: Mantap. Menuju
3: terus ada kanggo Karang Taruna Kecamatan Nagreg. Mohon. Sareng Karang Taruna Sakabupaten Bandung. Terus Ras ayeuna kanggo pengurus DMI Kecamatan Nagreg.
2: DMI
3: Dewan Masjid Indonesia. Terus ayeuna kanggo L Urban anu tinggal 2 deui.
1: Urban minus 1 eta tadi sebutna. Jadi mun perlu minus 1 ka Urban. Sorry sih. Atas sah tu ayah ayah cina tu ayah.
3: Ayah istri kan kerja bumi, tesan berangkat.
1: Oh.
3: Ya patutnya kita semua tahu Isma. Mudah-mudahan Urban serena sarehat.
1: Amin. Amin.
3: Non. Ya siap.
2: Amin. Atur dulu kang ngapain ya kerja putar lagu nanya.
3: Siap. Siap. Siap. Assalamualaikum.
1: Salam. Ayah pamajikan ama langsung tuturubun wan guys.
2: Ya. Macam-macam lah laki mah gitulah.
1: Wan wan wan ayah Teh Ari telepon wan kaleman. Assalamualaikum Teh Ari. Ima Teh Ari suka bumi. Ima si Ari ieu tang. Ari.
4: Nuhun.
2: Lain teteh ieu teh.
1: Heeh. Bisi Teh Ari.
2: Ari mana itu? Ari mana itu?
1: Auto 2000.
4: Suka bumi, suka bumi.
2: Oh, siap. Suka bumi. Siap atuh sok request lah lagu naon Kang Ari?
4: Bas.
2: Request.
4: Request sama ngirikan we lagu anu hype-hype party gitu nih dalam rangka
1: Koil, Koil. Review dari Koil party.
4: Nah, eta siap Almi.
2: Sok atuh bade salam-salam teu. Alhamdulillah kemari mah.
4: Ah, dosen ya.
1: Bulan kitu mohon Persib juara.
4: Persib juara.
2: Mohon
4: Almi. Alhamdulillah ngirikan 1 point ke
2: Manu. Oh gitu giring.
4: Ya alhamdulillah di 2000 anu di juara di Madura nih.
2: Oh gitu. Alhamdulillah tuh ya gitu.
4: Cuman konvoy nu kamari asa konvoy pang paling banyak kredit lah.
2: Ya pang rame na.
4: Mereka mengintennya dibanding konvoy kebelumnya.
2: Diketrukan kemarin mah.
4: Walaupun padahal secara rute tebihnya,
2: ya.
4: Tapi tidak terurai masa saya dibanding anu rute di balai kota ke Gedung Sate, walaupun pendek tapi rada kondusif gitu.
2: Ya gitu.
1: Jadi kamari mah euforia na
2: edun pisan. Udah kan tilu kali.
1: Oh, kan tilu kali. Jadi notis anu siga Ari tanya ti Sukabumi. Kamari ge pas abdi ka Tasikeun teh nya anu bade konvoy teh ti Tasik teh kuat ka wah edun beusan.
4: Ngarabringa ti Sukabumi Cianjur dia rambut seles sih dibanding sadar acana
2: gitu. Gitu.
4: Jadi kalau euforiana lu biasa namanya budak jeng bapak enak ke aki-aki jeng incu-incu nanti ngarabring gitu.
2: Tak enak gitu. Bang mengpeng
1: ayo Ari guys di Sukabumi deh ya Ari
4: masih OTW
1: daerah mana? Aku
4: jeng ngelepon deh
2: macet. Oh gitu
1: daerah mana ini macet?
4: Biasa ngeprom di Janina.
1: Nepi make tapi, make streaming atau make radio biasa Ri?
4: Biasa main cerang kene.
2: Alhamdulillah. Sok atuh lanya ke diputar lagu nanya. Ya. Cing selamat lancar jalannya Ri nya. Yo nun.
4: Tahun payun juara deui lah.
1: Amin.
2: Amin.
1: Amin. Sejarah atuh.
4: Ya.
1: Salam.
2: Yo. Mohon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari dari Auto 2000 Sukabumi yang masih dalam perjalanan menuju ke Sukabumi ayeuna.
2: Iya, cukup ah dua orang ya
1: sama namanya. Cukup atuh dua orang, Bos. Dah biasa nang
2: ge
1: dua
2: jalan. Seperti iya kalau mau masalah cukup mah nih.
1: Naon,
2: kalau pengen jaga internet yang stabil tanpa gangguan ya, pakai Melsa Internet Service
1: cukup.
2: Provider. Gue cukup. Cukup gue ya mah. Kalau mau usaha, mau buka kafe, kantor apa, pakai Raya Basic sahabat suara ya. Teknologinya kabel serat optik ya. dipastikan bebas gangguan dengan Dynamic Public IP, langsung terkoneksi ke perangkat Anda. Harganya mulai 600.000, kecepatannya 250 Mbps. Tapi kalau buat pakai di rumah buat sendiri, pilih yang Eco Fiber. Ini teknologi fiber to the home. Harganya mulai 290.000, kecepatannya 100 Mbps. Pokoknya internet Mamelsa, internet service provider untuk internet lebih baik.
1: Wanda, sebelum kita memutarkan dua lagu yang sudah di request secara on air, saya ingin membacakan WA terakhir dari Dani Vitak.
2: Mas nah,
1: pegawai swasta Sampurasun Daramang Dua Racun. Wah, Dua Racun siapa? Tama penyanyi atau ayatnya Dua Racunnya apa sih itu? Hayang lagu nama Jamrud. Terima kasih. Oke. Salam nak kangge sedaya pendengar setia Iswara, panitia aparat dan sedayana. Tidak memprediksi bobotoh ngabludag. Da yakin di jalan Asia Afrika dipasang pagar ge bakal naraek. Uuh edan nepi ka Kosambi sia euy. Aslina macetna nepi ka Kosambi. Simpang 5 dinya ge nya. Titip we Persib mending sewa mobil bus double decker anu luhurna dibuka meh pemain aman. Semoga semua memaklumi kondisi kemarin, semua terjadi karena bentuk rasa cinta masyarakat di Jawa Barat ka Persib. Eta. Kan ayeuna teh keur usum aya dua perlakuan teh tapi nu hiji mah nyalse atuh anu hiji mah henteu wan.
2: Naon?
1: Nya Ipen.
2: Mun macet mun aya Ipen lari di tengah jalan.
1: Heeh. Mah ada ngaradadat
2: nya. Tidak jadi milik masyarakat Bandung atuh Ipen lari mah milik sponsor we eta mah. Keuntungannya sponsor. Ai Persib mana mah keuntungannya kabeh.
1: Untung kabeh. Nu tukang bensin,
2: tukang kaos, tukang bandera,
1: tukang inam,
2: tukang teuing ge untung. Untung aing ditukang. Jadi teu perih ku peler.
1: Untung aing ditukang, teu kacopetan batur. Heeh, paraleng copet loban pisan ka leungitan. Nah, dua lagu ye yang diminta secara on air Kang Epi sareng Kang Ari di Auto 2000 Sukabumi. Perungkeun berdang.
0: Kirim salam on airnya udahan dulu. Besok telepon lagi ya.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Wargi Kanya Ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sebelum hujan.
1: Tampaknya di kota Bandung juga sekarang hari ini mendung ini teh.
0: Mana mendung, mana kamu
1: mendung atuh. Oh panon poe nu ieu.
0: Ayolah segieu mah. Kemarin hujan soalnya, hujan we 2 hari kemarin teh ya pas.
1: Badab,
0: putih. Pas Sabtu teh sebelum main ya, sebelum main hujan. Kemarin ge sore teh hujan.
1: Hujan.
0: Nya sing sanggeus ya. Geus magrib hujan gede Sabtu teh nya.
1: Gede. Gede eta gede. Hujan lagi tembus nepi ka pager ageung keur nonton bareng teh urang teh hujan badag. Sahabat, kita akan ngomongin berita-berita yang luar biasa kemarin di balik konvoi versi Bandung Wan.
0: Kita no komen bener sih nah.
1: Naon-naon Wan?
0: Tadi naon.
1: Oh iya. Si Rija sekawan. Ngawea si Nawan kieu. Sedih banget sebagai anak event penyiar pagi ngomong gini, event lari yang dapat keuntungannya sponsor, kalau konvoi Persib mah masyarakat luas yang dapat keuntungan. Lah emang kita sebagai warga nggak dapat keuntungan kalau ada event apapun di kota Bandung, apalagi kalau MC-nya kalian lagi kecewa. Puguh lain urang MC-nya.
0: Tatara jarang MC acara lari mah. Ya
1: siapa udah ngomong di kamar Karapayo.
0: Tapi itu bener sok, maksudnya bukan masalah sponsor atau naonanya tadi maksudnya tuh jadi. Kalau Persib kan amun konvoi Persib kan organiknya, maksud dalam arti teh semua warga masyarakat menyambut dengan kan gini, kurang kudu cari tahil awal, nah maksudnya kan banyak yang membanding-bandingkan gitu, kenapa ayo konvoi bobotoh mah dimaklumi gitu, ayo acara lari mah kan kadang jadi masalah juga, kemarin terakhir kan ada acara lari yang sponsornya bank juga kan, juga gitu maksudnya teh, nah maksudnya lagi ayo Persib pada beda gitunya, jeng acara
1: bahasa
0: lari
1: hati, gitu, bahasa hati gitunya,
0: ya ayo Persib pada
1: semua kalangan gitunya,
0: semua kalang maksudnya warga Bandung pada umumnya,
1: Jawa Barat
0: kan memang cinta Persib gitunya. Maksud masalah keuntungan mah da eta mah semua juga mungkin ada yang diuntungkan itu ada yang tidak gitu maksudnya teh. Nah, ya acara lari mah kan mungkin belum jadi merasa dimiliki oleh semua warga gitu. Jadi amun aya masalah etiknya jadi mencuat gitu. Yeah. Ungkul gitu maksudnya.
1: Kurang kumaha
0: kamari. Nah, kan kayak lari mah maksudnya ya air lari mah berasal dari sponsor kan misalnya. Sponsor ngadakan acara lari maksudnya teh gitu lain yang diuntungkan sponsor ai Persib mah maksudnya dari masyarakat gitu asalnya gitu
1: dihanap gitu semua gitu. Kalangan gitu
0: maksudnya kabeh kalangan gitu lain berarti anu keuntungan anu untungna lain warga teh untung ya tapi ya mungkin warga oge anu untung gitu nya
1: tapi hanya segelintir mungkin ya hanya sebagian ari ku Persib untung kabeh meureun gitu
0: meureun teh oge jang hayo oge nu rugi intina mah maksudnya lebih penerimaannya lebih beda gitu ka ku warga Bandung tuh ai Persib anu konvoi mah karena ada Persib menang ieu mah beda penerimaannya ketika itu ya acara lari jadi nutup jalan aing jadi kehambat kan aing nu pas mahnya jadi macet-macetan enggak bahagia we da merasa bagian dari kemenangan Persib sebenarnya mun aya acara lari kan tidak merasa jadi bagian dari acara lari jadi kukulutus jadi enak gitu. Maksudnya teh lain masalah untung nah kan maksudnya teh nung aya karena kan sponsor eta mah
1: untung sponsor mah untung
0: ya kan makanya ngayakan acara ge meureun aya keuntungan yang didapat meureun
1: tapi ya urang kudu respect oge ka bobotohnya anu semakin dewasa ya nya kan aya teh viral ya nya sempat dilema ya nya terjebak konvoi supporter Persib ambulan ini berakhir malah takjub ya Pak ya, berita nak ya nya sebuah video
0: malah di ya gitu ya.
1: Sebuah video yang diunggah oleh seorang tenaga medis atau dokter mendadak viral setelah memperlihatkan aksi terpuji dari para supporter Persib Bandung di kawasan Bogor. Di tengah hiruk pikuk perayaan kemenangan tim kesayangan mereka, para supporter menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap kendaraan prioritas.
0: Yeah.
1: Kejadian ini bermula saat sebuah ambulan yang baru saja merujuk pasien ke rumah sakit PMI Bogor terjebak kemacetan akibat konvoi selebrasi supporter Persib selama kurang lebih 1 jam. Karena ambulan dalam kondisi kosong, pihak medis awalnya sengaja tidak menyalakan sirine demi kenyamanan bersama. Namun, situasi berubah ketika mereka menerima panggilan darurat untuk segera menjemput pasien dengan kondisi gawat. Dilema sempat melanda sang dokter karena khawatir masyarakat akan salah paham jika melihat ambulan kosong menyalakan sirine. Setelah sempat mencoba menyalakan lampu rotator tanpa hasil, sirine ambulan pun terpaksa dibunyikan. Di luar dugaan, para supporter Persib yang memadati jalanan langsung merespon dengan sigap. Melalui pengeras suara, sang dokter menginfokan bahwa mereka harus menjemput pasien gawat. Permisi, thank you, mau jemput pasien gawat. Terima kasih semuanya teman-teman, kalian keren ucapannya dari dalam ambulan. Jadi kabeh nyingrai
0: ya, dibuka ke jalan gitu ya, gue bawa totenya.
1: Mendengar hal tersebut, massa supporter dengan tertib langsung membelah jalan dan memberikan ruang agar ambulan dapat melintas dengan lancar. Aksi tanggap dan penuh empati dari supporter Persib ini menuai banyak pujian netizen. Sang dokter pun menyampaikan apresiasi mendalam dan mengakui bahwa anggapan skeptisnya selama ini terpatahkan oleh kedewasaan para supporter di lapangan.
0: Itu. Tapi Pak Budi Kapolsek juga bi komen, tapi tinggal bacakan komennya di.
1: Cek Pak Budi ya, Kapolsek Cimaung. Inti nama warga masyarakat Jabar ngamaklum gitu.
0: Ya mohon gitu. Etan Novos. Eta HP putus tos ka pagi can kecil kemungkinan balik deh yang dibalikkan banyak. Karena saya ada hal penting tentang Piala Dunia di HP itu nya, apakah kode atau naon atau kumaha gitu atau kontak atau salah gitu nya.
1: Nya aduh karunya si Putros
0: tah. Eta jajang kopo tah jajang kopo.
1: Untung namanya eta Rico Ceper jadi MC Indosiar nya. Kan kamari teh eta
0: kolega lah kira-kira.
1: Nah, sa
0: nyata si jajang kopo.
1: Ih, pada geus dibaca.
0: Oh, iya, iya.
1: MC jadi di Indosiar ieu.
0: Kamari itu
1: panan atuh sebagian dari Iswara atuh. Rico Ceper teh. Walaupun ayeuna geus diganti ku Kinos.
0: Nya kitu.
1: Jeung ku Nikta Gina.
0: Ya pas pengumuman juara teh Rico Ceper nya jeung saha si
1: Awewe teh. Awewe. Tah, Pak Budi daripada ngetik bah tuh nelpon ka dieu ngobrol sok Pak Budi. Nah, saya diangkat. Bising hayang ngobrol langsung daripada ieu kan Pak Budi kamari geus ngarasakeun meureunan.
0: Daerah Kabupaten Bandung di Kabupaten Bandung barunya
1: ada hayang nobar MC-na si Kodrat eta teh.
0: Di ditu di Balerame nya.
1: Balerame di dinya. Dawal atuh di mana mendi imawan. Tumpah ruah.
0: Di mana-mana jangankan di dalam di Indonesia nya. Orang Lampung arah-arahnya heun di Lampung nu meunangna Persib kan konvoy di Lampung aya.
1: Aya. Di Jogja,
0: di Jogja. Di Jepang aya, di Jepang ge. Ieu.
1: Samalek
0: Viking Jepang.
1: Assalamualaikum Pak Budi.
2: Salam Miami.
1: Sok, ini menanggapi barusan ada komen dari kawan kita sebenarnya Mang Rija eta teh Mang Rija mengenai konvoy kemarin Pak Budi.
0: Ya ada ini dari kemarin sebenarnya ada urang pernah maca komenanna ayo konvoy Persib dimaklumi sebenarnya ayo acara lari meni ieu wae meni ieu sebenarnya.
1: Jadi weh gitu.
2: Ya terus kudu di tanggapina kumaha ka Emi maksudna
1: dari POV seorang Pak Budi, we kumaha cobi kamandang lah atau bahasa ini mah kamandang Pak Budi.
2: Sebenarnya kalau untuk acara lari-lari itu mungkin sosialisasinya kurang ya untuk kayak
0: mungkin, ya?
2: Pengalihan arus, pengalihan jalur gitu kan. Berarti kan sosialisasinya kurang sehingga warga masyarakat merasa terganggu.
0: Ayo Persib geus arah rapal. Oh rek aya bae lah macet-macetan ge urang mah barang gitu nya
2: maritanya. Jadi udah ieuna lah, udah enggak maklum bahwa setelah juara pasti bakal konvoy dan akan seperti itu ramenya.
0: Oh, gitu.
2: Padahal kan, maklum dan udah mempersiapkan diri warga masyarakat teh bahkan mengikuti meramaikan. Itu kayak ini.
1: Tapi kalau Pak Budi sendiri dari pengamanan kemarin kumaha Pak Budi?
0: Situasi di sana Pak Budi gimana?
2: Sama meriah di sini juga. Cuman pas nobar saja sih di sini. Dan setelah nobar, setelah juara ya sama pada beralih ke kota juga semua.
0: Oh, ke arah Bandung ke rumahnya sadagenya.
2: Dari arah Pangalengan sama Cimaung juga banyak yang
0: menuju Bandung ya.
2: Ke sana menuju ke Bandung. Cuman nih ya itulah ada aja oknum ya.
0: Aya wae
2: nya. Sebenarnya itu bikin-bikin malu aja. Jadi itu bisa menutup berita cacing dan naga itu sebenarnya. Yang copet-copet itu tuh kemarin.
1: Ya.
2: Tapi insyaallah lah. Mudah-mudahan Pak Putros juga melaporkan dan insyaallah lah pasti akan ditemukan lagi lah.
1: Iya Pak Budi, ya abdi teh ada flashback kapengker ya Pak Budinya. Soalnya Pak Budi juga waktu itu aparatnya, anggota Pak Budinya, aparatnya itunya. Ini berhasil menemukan yang lulungi itu ya Pak Budi anu di mahasiswa ITB.
0: Udah itu mah udah.
1: Pak Budi can ngobrol, maksudnya can ngobrol langsung. Kumaha itu Pak Budi teh ayah di dinya.
2: Jadi ada, saya juga ikut pencarian. Sebenarnya itu masuknya di wilayah Pamengpeuk, Pasir Kuda. Sebenarnya kalau untuk Cimaung sudah ditutup jalurnya karena ya seperti itulah bahaya dan
0: ekstrim ya.
2: Apalagi cuaca ekstrim, cuacanya juga tidak menentu di sini kami. kalaupun nanti misalkan ada yang naik di sini, nah itu berarti tanpa izin dan pasti gelap lah itu.
1: Himbauan itu Pak Budi.
2: Menghindarkan atau ya udah, kalau di kita ada spanduk, udah dihimbau bahwa jalur ke Puncak Mega itu ditutup. Kalau dari kita. Jadi kalaupun ada masyarakat yang masih naik, masih itu berarti kan itu melanggar, Pak Ilmi.
1: Siap, siap.
2: Dan itu beresiko kalau cuaca seperti ini, kadang di bawah tidak hujan, padahal pas di atas bisa saja hujan seperti itu. Okay. Dan yang untuk pertama kali naik ke Puncak Mega jangan memaksakan lah, kalaupun misalkan ada petunjuk jalan ataupun apa namanya ridernya yang pembuka jalur ya silahkan, tapi tetap untuk di Cimaung ditutup.
1: Alhamdulillah. Nya nuhun atuh Pak Budi. Pak Budi nyukir lagu naon Pak Budi?
2: Siap Manawi.
1: Hayang nyukir lagu naon Manawi ya? Mengpeng lebet.
2: Apun ayah di saya merenang sok dipinta ku dina istorina.
1: Naon? Lagu yang lagu naon Pak Budi sok sok we. Balakain balakain.
2: Tapi kasih. Eta nu karesepna Kang Wanda.
1: Naon? Oh Nina, Nina.
0: Fish.
1: Fish.
0: Fish Nina Pak Budi. Tah eta.
2: Nya.
0: Tumbuh lebih baik atuh dibanding diriku.
1: Siap lah sok.
2: Nah, ini juga mau himbauan juga mau mengasih pengumuman Kang Wanda, Kang Elmi, bahwa nanti kita di hari Jumat insyaallah akan mengadakan di Polsek Cimaung pengobatan gratis ataupun pemeriksaan kesehatan gratis di untuk warga Kecamatan Cimaung. Silahkan insya Allah ya, nanti dikabarkan hari Rabu ataupun Kamis di umumkan.
0: Siap betul. Detailnya ada pemeriksaan apa aja gitu ya Pak?
2: Pemeriksaan, ya betul. Siap, pemeriksaan betul. Kesehatan bagi warga masyarakat Cimaung secara gratis di Mako Polsek Cimaung.
0: Siap Pak Budi ya.
1: Mohon. Pokoknya mang ke dinten Jumaah aya pemeriksaan deui ke Pak Budi lebet deui dinten Jumaahna abis siaran Serang Wanda. Oke.
2: Okay? Siap.
0: Siap. Siap. Terus Pak Budi sukses terus, sehat terus ya.
2: Siap. Sami-sami hatur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu dia
1: pada hawan aya aya WA di Mami Depa eta teh.
0: Wilujeng enjing
1: Pak Budi gitu.
0: Oh menyapa saja
1: menyapa.
0: Pak Budi
1: ke Polsek
0: Cimaung ya.
1: Menyapa wilujeng enjing Pak Budi. Gitu Aika Elmi jeung kawana teh wilujeng enjing.
0: Ya itu aya penyana tadi sapa Mami Deva tuh. Eh bak ke Polsek hayang ditawak ku Pak Polsek Mami Deva teh.
1: Lain. Ka penjara mah tara nyapa Mami Deva mah.
0: Tapi
1: pop.

0: tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sebuah lagu dari Nadif Basalamah dengan bergema sampai selamanya.
1: Nadif Basalamah.
0: Nah, Basalamah iman.
1: Basalamah Nadif, akhirnya teh sahanya itu.
0: Akhirnya teh di. Tapi sahabat suara, informasi mengenai Presiden Prabowo ke Bandung.
1: Bener, itu bener kan?
0: Nyap, kan budak. Mana sih jadi tuh ya?
1: Iya, makanya nggak siap. Tapi orang cek di akun
0: berarti resmi. Tidak, nah, tidak di share.
1: Kunjungan Prabowo ke Bandung hari ini gitu ya.
0: Ya,
1: ini tuh tidak ada jadwal atau agenda kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Bandung hari ini berdasarkan situs resmi Sekretariat Negara Republik Indonesia. Karena biasanya aktivitas Prabowo itu diumumkan di situs resmi Sekretariat Indonesia.
0: Berarti ya mah meureun bisa jadi dadakan memang teu di share oge. Da barudak SD dan geus dari itu
1: intinya. Ya, budak urang di grup sakolaan we pada urang ayanya. Anak-anak sudah standby di depan PMI menyambut kehadiran Prabowo ke lapangan Siliwangi. Duka ya nama-nama. Kurang kira mencari informasi. Kita ya nama Pak Bowo dah menekan nama Pak Bowo ke Bandung teh. Taya acan ke Pendak
0: informasi. Pawai mer kongpoi.
1: Si Dirga kan nanya gitu kan di barisnya Dirga besok awal sekolah ke nyambut Pak Presiden ya ke Stadion Siliwangi mau datang ke Siliwangi. Oh, konvoy Persib aja, Presiden Prabowo. Kenapa konvoy Persib? Bukan, Dirga, cekurang itu.
0: Bising, ada agenda nu lain. Tapi ini jujur, sahabat suara, menarik nih. Sebuah obrolan yang pagi hari ini tadi dibuka oleh Wanda, nya.
1: Aku urang ya, teh.
0: Nya, eta nu tadi nu.
1: Oh,
0: iya, mancing WAT pendengar nu lain, ya. Kan ya. Ditanggapi ku Kang Riza, nya.
1: Nuhun, Kang Riza, nuhun.
0: Tah, iya, guys, si Tommy nga WA, ya.
1: Ya.
0: Pagi mamang-mamang
1: duo. Posting di komena Igeno.
0: Iswara. Aja, ya. Pagi mamang-mamang duo urban yang keren-keren yang buligir bareng Pak Haji Topik. Cenah tuluy dikerok weh ti pager ageung. Saeutik urang mah make antangin urang mah.
1: Ngecap kapak abi.
0: Ngabahas event lari deui we nya. Tos cobian event lari ti Cililin finishna di Curug Malela.
1: Oh ya.
0: Jadi cobian geura.
1: Oh tos dicobian.
0: Meh perekonomian para pedagang daerah di situ naik. Salam untuk Boboto, salam dunia euforia terbaik.
1: Ya mau iya udah mau ketinggalin mana mau di rumah mau ya.
0: Salam
1: kunaan mau beli di kota kupulingan tidak mau ketinggalin ini kayak kepentingan sponsor gitu.
0: Salam kamu PT PBB yuk bergerak lebih awal untuk musim berikutnya dari rekrut pemain si Peralta atau oi.
1: Ya.
0: Perpanjang kontrak dan tiketing yang lebih baik lagi karena saya sempat baca di sosmed ada yang nggak berasa beli tiket. Tapi akunnya dipakai oleh orang lain untuk beli tiketnya loba itu teh.
1: Gitu.
0: Hidup Persib.
1: Tapi kianya saya mah punya pandangan lain ya. Untuk Persib musim depan ya. Ima kan sudah 3 kali kita teh berturut-turut juara maksudnya. Kalau saya mah ya ima harapan ti orang pribadinya sekali pribadinya. Urang berharap di musim depan teh Persib lebih fokus ke pembibitan pemain muda,
0: pembinaan
1: jadinya pembinaan pemain muda. Jadi skuad Persib teh diisi para pemain muda gitu. Maksudnya teh nu
0: tapi pan kieu wan regulasi juga mengatur memang hanya hiji nu U23
1: nya eta ieu mah makana
0: bising loncat engke kan eta ranah-ranah pembinaan sebenarnya mah
1: henteu ieu memberikan ruang kepada pemain-pemain muda gitu jadi maksudnya tidak usah mengejar gelar juara da geus 3 kali geus berturut-turut mah geus cukup cukup orang mah nya udah susah untuk diterningi sama klub yang lain maksudnya teh jadi lebih ke fokus pemain-pemain muda diberikan ruang di musim berikutnya memang resikonya akan kalah saing mungkin dengan klub-klub lain gitu ya. Mungkin itu ya. Cuman maksudnya tujuannya akan jadi lebih baik gitu ke pembinaan atau pandangan orang wungkul gitu.
0: Jaba kemawan ayat 3 klub nu pamarentah
1: kan itu berpengaruhna reanya ke sponsor kan naon salamun tapi maksudnya ieu pandangan urang unggul geus lah 3 kali mah geus sebuah prestasi yang luar biasa bagi klub di Indonesia mah gitu.
0: PSKC teh diberina ku Garuda Yaksa mun teu salah mah. PSKC teh
1: ya,
0: asup tah.
1: Ya.
0: Kemudian klub Kejaksaan teh Adi Yaksa.
1: PS Sleman anu promosi ti Liga 2 teh.
0: Iya. Jeung Bayangkara mah geus aya memang. Jadi kemah anu Prabowo aya Garuda Yaksa.
1: Polisi ayah Bayangkara.
0: Bayangkara.
1: Nu kejaksaan ayah aja.
0: Dan
1: Adi Yaksa.
0: Tuh wadah nunggawe ada ya mancing deh Wan Rini Cimahi. Assalamualaikum Kang Elmi sarang Kang Wanda Wilujeng tugas. Konvoy Persib mah dimaklumi karena euforia luar biasa dari bobotoh dan masyarakat untuk merayakan kemenangan Persib. Walaupun konvoy sempat menyebabkan kepadatan lalu lintas dan pengalihan jalan di area Bandung Raya. Antusiasme ini dianggap sebagai perwujudan rasa syukur dan kebahagiaan kolektif khususnya warga Bandung dan umumnya warga Jawa Barat gitu. Hoyong laguna separuhku tinano siap.
1: Nano S.
0: Sanes beda deui. Jadi memang mencakup segala golongan eta teh.
1: Bisa gitu. Dong awe bagian nyambut Pak Presiden ya.
0: Febri Dante si Bang Febri nih si Dante.
1: Di mana ya Pak Febri?
0: Daerah mana itu nyambut Pak Presiden?
1: Sepertinya mah kata informasi di grup SD Sabang mah Kasiliwangi sana.
0: Ya di daerah Jalan Riau mana jalan mana ya?
1: Ya eta. Anu kena kopi itu segelas.
0: Aing teh mah deui balik tah. Oke. Tak itu, jadi kita juga harus mengucapkan terima kasih lah kepada seluruh jajaran, kepada pemain, kepada pemerintahan yang provinsi maupun kota Bandung. Dan kemarin di jamu terakhirnya di balai kota, di nyata Kuba Parhan tanya, atuh nuhun kasadayana, ayeuna mah orang berbenah deui, mudah-mudahan tahun payun bisa memberikan yang terbaik. Ya, walaupun berbagai macam tujuan, pentingnya mah Persib mah beda gitulah. Beda bahasa hate gitu, bahasa hate.
1: Sing aya miskom maksudna teh lain diuntungkan secara ekonomi tapi diuntungkan secara kebahagiaan gitu. Maksudna teh jadi
0: diterima sesederhana cek ya ge cek Dokter Tirta gitu nya. Jangan marah ya, da Persib mah sudah diwariskan turun temurun. Jadi orang Jawa Barat mah sesederhana itu bahagiana teh. Nonton Persib menang gitu nya. Ayeuna kan da zaman keur susah kieu kabeh gitu kan nya. Dari Persib mah kamari ya tuan arek meuli bensin kajadian tah budak urang dikhawatirkeun teh konvoi siawan
1: itu kurang naon dah si Wangi kamari kitu ternyata konvoi. Minggu hayang keluar teh
0: konvoi
1: pulang ka desa aya aku mau keluar sama teman-teman awas macet kakak enggak ada jalannya ke atas ke dago sana
0: apa kita konvoi sarua
1: nya akhirnya pas balik kamu teh dari mana konvoi
0: eta meuli bensin kuat ka setengah jam ngantri meuli bensin edan atuh.
1: Di mana itu?
0: Kamari di pom bensin para rino atuan. Tadi dia teh si gaji teh meuli di dieu cenah. Meuli di dieu. Pak meuli bensin setengah jam edan anu konvoi. Pertama lagi kamari ningalikeun teh wah butbet eta nu ngiriman. Ngiriman parcel.
1: Mun pernah lari mau ngantri bensin ya.
0: Daun.
1: Mun pernah lari
0: moa
1: datang pakai bensin atau pakai sangu.
0: Cau jeung naon. Itu ayah Kang Op ya, Op Hidayat Karung orang Subang ya. Assalamualaikum, Akang. Punten tumaros ari format Liga Tahun Payun kumaha tapal.
1: Sami full kompetisi, intinya mah sarua full kompetisi, cuman regulasi baru apa yang ada akan ditambahkan belum tahu nya. Jadi full kompetisi tetap ya. Mungkin jadi saya wilayah ya, barat wilayah itu ke aya perempat final teh kitu full kompetisi we kabeh ketemu pagede-gede poin gitu tetap eta nama cuman teh kayak regulasi naon-naon anu ditambahkan mah.
0: Tapi jadi PR ya buat
1: berkaitan versi. Dengan perkembangan nanti Piala Dunia kan ya. Ada beberapa regulasi baru yang akan dipakai di Piala Dunia ya. Nah itu teh biasanya diadopsi oleh liga-liga lamun ieu mah gitu, ya, penggunaan VAR oge kan ya awalnya iya kan tahun dua tahun katukang ya kayak VAR teh. Ya jika gitulah. Tapi tetap full kompetisi gitu.
0: Meureun aya teknologi bal disada, amun geus asup eta teh, amun kaluar lain teh disada dinu jam wasit disada
1: teh. Gol lain ya.
0: Nya amun siga kamari kan dewa kan di Persib basa itu nu dua sama. Tapi loba nu teh kemah meureun aya teknologi eta. Tapi nu pasti paya di Persib. Persib teu ngelehkeun Persijap ya. Putaran ayeuna mah.
1: Putaran pertama kalah 2-1, sekarang seri 0-0 ya.
0: Eta.
1: Dapetnya Persija ge memang alus teh jeung Borneo ge 0-0 Borneo ge. Nya. Eta teh momen ieuna mah urang menang lawan Persija itu
0: PSM.
1: PSM itu seri. Nya. Itu momen turn back anu peluangnya jadi leuwih gede
0: Krusial.
1: Si Persipa.
0: Si Julio
1: Cesar. Jeung eta ngalahkeun cacing.
0: Pas puguh eta mah tuh
1: da
0: lain ripala tuh eta mah ieuna mah. Kan pernah mengenang jeung urang masih cacing.
1: Jeung Persija malahnya anu
0: gitu. Tapi Persija eleh ku Persija mah. Bahasa itu teh.
1: Oh gitu.
0: Ku Persija.
1: Nah, bolanya teh bisa ditebak itu.
0: Anu bisa ditebak naon-naon?
1: Porkas.
0: Ke mana tuh eta mah?

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Wargi Kanya Ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Jewel Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: tulus mencinta sahabat suara ya.
1: Tuhan tahu kita saling cinta, gimana tulus mencinta.
0: Liriknya orang mah. Lirik judul lah, liriknya tadi yang kita dengar tadi tulus mencintai.
1: Sa lagu ti saya kawan.
0: Di Cahaya Fajar.
1: Cahaya Fajar. Kemana weh siapa? Fajar Nur.
0: Artinya teh Cahaya Fajar. Oh. Borojolang orokna teker subuh-subuh pas panon poe
1: meletek
0: sarangnya.
1: Sarangnya. Iya kemang emen dia ngawe ada ya. Sampurasun, assalamualaikum DJ studio siar kesayangan kita sekalian. Tetap di karaopian dan dimancarlikan selamanya demikian. Yuah mainkan dan semoga kesehatan jiwa raga menjadi milik kita sekalian dan rasa aman lancar terkendali mancarli di segala rupiahnya. Al-Fatihah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ Uye Asalole by DDMN 371 TSM and friend from the big family of KI Property Management bersama manteman Chen Tang 2 Racing Team. Sekalian di Saung Bun Hau.
0: Chen Aisyah telah yang centang gua.
1: Sekalian Chen. Centang. Dan buat teman-teman sekalian di Saung Bun Hau. Gang Tumaritis, Pakuncen, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Pakuncen, area pintu perlandasan KAI 383 Gayam, Kota Manis, Ciamis, Jabar Now. Gitu.
0: Wan. Hai gambaran, hai gambar pagi hari.
1: Oh, ini teh hari pagi hari.
0: Lain, gitu. Makanya.
1: 25 para guru dihimbau untuk memakai. Ini benar, ini tanggal 25 tuh.
0: Ini naon naon.
1: Hari pagi hari.
0: Ah, hari pagi hari naon. Hari pagi hari naon.
1: Iya tuh. Tanggal 25 tuh. Setiap ingat setiap tanggal 25 para guru dan tenaga pendidik dihimbau untuk memakai seragam PGRI.
0: Nah, naon hubungannya jeung Mang Emen atuh? Maksudnya kan Mang Emen perlintasan kereta api.
1: Panjelema ieu mah alus informasi atuh. Wan tadi mancing deui Wan tentang yang diuntungkan ya, aya nu ngirim ka urang ya Wan. Ya urang dagu
0: ka naon eta lamun naon?
1: Persib kamari Persib lamun konvoy. Kan cek mana milik sebagian Persib mah milik kabeh ya. Tah ya, dagu kana
2: dia hat-trick 3 kali berturut-turut juara dan ini sudah 5 kalinya. Berapa sih perputaran ekonominya ketika Persib juara? Pertama di sini dari penjualan tiket stadion, kemudian dari konvoy, dari merch, dari hotel-hotel yang terbooking dan dari nobar-nobar. Pertama dari pertandingan dulu yang ada di lapangan. Katanya ini rata-rata 22.000 penontonnya dan harganya segini. Anggapin aja ini rata-ratanya sekitar 230.000. Dan pas di stadion tentu aja mereka beli tiket, beli transportasi, beli F&B misalkan 300.000-an sehingga pendapatan dari stadion aja ini sekitar 113 miliar. Kemudian biasanya Persib kalau menang itu ada konvoy. Nah sekarang rutenya dari Gedung Sate ke Gedung Merdeka. Total jaraknya sekitar 6,2 kilo. Kalau misalkan di sini ada orang-orang di trotoar yang jarak lebarnya 2 meter. Kemudian orangnya juga luber nih 1,5 meter ke jalan raya. Sehingga di sini bisa kita estimasiin banyaknya orang ada sekitar 243 ribu orang. Terus saja mereka beli atribut-atribut, beli F&B juga dan beli transportasi juga. Sehingga dari konvoy aja, estimasi uang yang keluar itu ada sekitar 19M. Nah, kemudian setiap pertandingan pasti ada nobar nih kalau Persib itu. Nah, kita bagi dua. Nobar itu ada yang pertandingan mega, ada yang reguler. Mega itu misalnya kayak lawan Persija, Persebaya, atau lawan Borneo. Total mereka bertemu itu sebanyak 2 kali. Dan misalkan satu lagi laga yang meganya itu adalah laga final. Sehingga ada 7 laga mega dan ada sekitar 24 match yang reguler. Di sini kita klasifikasiin yang mega itu ada yang di home, ada yang mega itu yang di away, ada regular home. Dan ini adalah jumlah tag match-nya. Nah, di sini ada
0: orang yang nontonnya.
2: Di sini uang-uang yang bisa dikeluarkan.
1: Liur. Nggak kunaun
0: tengah arti
1: tinggal sabaraha
2: dan yang dari jalan-jalan yang
0: anu mending konvoy weh
2: 6M. Berarti total pendapatan dari Persib ini sekitar 389 eman. Nah uang yang berputar ini pastinya akan dibelikan lagi buat beli makanan, buat beli transport, buat beli pakaian. Ini nanti lagi ke petani, ke SPBU, ke penjahit dan ada yang namanya multiplier effect. Nah multiplier effect menurut Kesena dan Kompron itu di sport itu sekitar 1,8. Sehingga uang yang asalnya segini dikali 1,8 multipliernya sekitar 700 eman. Nah kalau kita lihat dari BRI Research katanya Liga 1 ini bisa menghasilin NTB 5,93 triliun dari 10 triliun uang yang berputar. Artinya lambda NTB-nya itu sekitar 0,569. Sehingga NTB dari pertandingan Persib ini sekitar 398 miliar. Oh, kita ingin ngitung growth-nya terhadap ekonomi, kita harus deflate dulu ke ADHK 2010. Rasionya itu sekitar 1,623. Berarti uang ini bakal jadi sekitar 241 miliaran. Kita lihat di sini PDRB Jawa Barat itu sekitar 1.800 triliun. Sehingga Persib juara ini bisa meningkatkan growth sekitar 0,0131% terhadap PDRB Jawa Barat.
1: Jadi ngaruh.
0: Kita hitungan secara prediksinya perkiraan. Ya,
1: bisa lebih, bisa
0: belum
1: kurang.
0: Pasti gitu.
1: Gitu.
0: Ah, enggak sih tapi lihat di Bandung kumaha teh jadi warga mah mau mikirin pikirin kadinya, yang mikirin penting senang
1: eta we. Itu perputaran ekonomi na
0: gitu. Ya, mau mikirin pikirin kadinya, yang penting mah senang eta. Itu aja dulu. Hmm. Senang aja dulu sebuah acara itu, senang aja dulu enggak warganya. Kalau ada warga yang tidak senang ya sudah. Ya, gitu. Berarti ada sesuatu yang diperbaiki gitu.
1: Ah, gitu. Ya ya ya si Atek.
0: Hubungan aja pelaku event eueuh, pelaku event beda deui urusanna.
1: Nya gitu. Cek Atek mah kieu. OTW Jawa mang.
0: Terus urang kudu kumaha?
1: Ya bentar lagu, mental lagu. Oh,
0: keur di jalan gitu.
1: Di katon cenah mang. Oh siap. Iya. Nya ada ayeuna mah tinggal beberesna yeuh. Ayeuna ge urang kudu ngajaga Bandung deui.
0: Sisa-sisa sampah juga luar biasa kemarinnya. Salut. Nggak, tapi buat petugas kebersihan lah yang bertugas kemarin menyisir membereskan di jalan Asia Afrika ta Pasopati gitu ta bala Pasopati teh di luhur teh di handap na oge okay, luhur handap eta mah
1: loba botol wan di nya teh wan
0: loba botol minuman mineral gitu nya
1: lain
0: putih
1: lain justru
0: bling motor bling
1: motor
0: Renault mawa kecap
1: jadinya jadi
0: ngarareng kecap
1: jika gitu gitu.
0: Nyada. Jauh tuh udah dijual laku anu gitu mah lebih mahal daripada botol plastik.
1: Nya.
0: Botol bling mah. Heeh. Itu tukang bling mah apa?
1: Lumayan abi ya. Lumayan dah rencangan Ibi itu. Si Ibi tiduran aya kan si Ibi nanti pengepul di sebelah teman.
0: Botol bling itu.
1: Kabeh we pengepul eta mah wan. Bising mana aya rek tinu botol plastik, botol
0: rongsok, rongsok
1: gitu. Rongsok, bandar rongsok si Ibi.
0: Lain besi wae nya.
1: Lain.
0: Plastik oge, botol bling oge.
1: Mana ek dikurang dijual kali ya?
0: Orang mau yang rongsok tuh masih utuh, masih bernilai atau sudah?
1: Nilai.
0: Tua tuh pakai itu. Siapa tuh?

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Sampurasun akan teteh, tonton RCTI di channel 28.
3: Skillmu tinggi sekali,
4: keren banget. Pokoknya kamu harus ada di grand final.
2: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke grand final Indonesian Idol season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, Home of the Idols.
5: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

0: Pandung Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, Wijaya 80 featuring Sal Priadi.
1: Ya, ini dari sebuah toko besi ya.
0: Nah,
1: Wijaya 80 toko besi.
0: Lain, emane.
1: Jalannya jalan Wijaya.
0: Lain. Toko koral. Sebesar wakilnya. Ya, Wan, kolaps. Judulnya Bulan Bintang Garis Menyilang. Ada mesej apa?
1: Bulan
0: ya, ya?
1: Politik.
0: Nah, aku tahu.
1: Colok-colok bintang, colok-colok
0: beda, beda iman.
1: Bulan bintang ayah, bulan ayah bintang aku ayah. Bareto main.
0: Kita nonya menceritakan lagu yang berbeda keyakinan.
1: Oh iya lagu ini teh. Apa keyakinan gimana sih?
0: Nyanyi hiji yakin, bawa kasih etan, hiji teyakin, bawa kasih kesehatan.
1: Ah, cuman ditolak, kau yang beda keyakinan.
0: Beda keyakinan itu kan agama, gitulah masalah agama.
1: Oh gitu.
0: Mungkin salah.
1: Siapa itu ujungnya membuat orang tidak yakin disebutkan muntah
0: salah. Ya benar, benar itu. Sahabat, sudah jam 10 nih. Terima kasih yang sudah mendengarkan kita dari jam 7 sampai jam 10 ini.
1: Yes.
0: Alhamdulillah, yang namanya nyasing saya rehat lah. Nukamari ke sebarali kongpoi teh. Sing saya rehat, sing baroga duit.
1: Ya, sok.
0: Anu
1: ajak sekarang Marema, mungkin katanya ya, adalah para pemilik bengkel.
0: Iya.
1: Jadi berdasarkan pengalaman tahun yang lalu gitu ya. Jadi banyak yang kanpas tapi motor metik mah karena digerung-gerungnya kanpasnya salah ripis.
0: Bubuk kata ge sehar bubuk.
1: Anu sehar mah jarang sih masalah kana sehar mah. Plat kupling biasa nama anu rusak teh jadi ya iya na ya jam apa iya ya apa iya mungkin nah. Atau mungkin nanti awal bulan karena yeah. Segera jar kan dibaradarkeun
0: beratnya. Karena lagi payday anu gajian tanggal 25 mah payday.
1: Tanggal 25.
0: Dan orang karek nyahonya jujurnya kan orang jarang make motor kupling lahnya. Cara ngawe dedet gede orang karek apal.
1: Mah.
0: Kupling gas pe.
1: Gigina ulah abus.
0: Kudu nama tapi lamun abus gigi mah di kupling.
1: Nya.
0: Poe kajleng.
1: Ya kitu anu jam teh kita kalepaskeun kupling lah anu kajleng. Kan kejadian kergo kayeuh jeung teh ka anu katepak leungeun nu nengkep kuplingna eta kondisi gigi abus berarti.
0: Heeh. Edan lah kamari mah sok anu marema ayeuna matakna tabrakah ye jeung pemilik bengkel sing araya rejekina nu kamari geus kongpoy kabeh atuh tingali di nu Instagram dina TikTok babaturan kabeh karongpoy atuh. Ya, di Bandung atau di mana gini
1: buat bahagia semua pihak kemenangan Persib
0: ah,
1: kecuali lawan-lawannya.
0: Iya itu dia. Ah, terima kasih Sahabat Suara, ketemu lagi besok hari Selasa
1: ya.
0: Tanggal isuk teh puasa wannya imang imbau we tapi kalau anu 10 poe kayak aya tapi anu
1: hamin
0: hijinya hamin hiji Arafah
1: puasa Arafah
0: nya sunat ge tapi sunatna sunat muakkad dikuatkan
1: ya.
0: Menghapus dosa kita sebelumnya dan yang akan datang.
1: Ya.
0: Terima kasih buat Sahabat Suara. Elmi Urban pamit.
1: Wanda Urban juga pamit.
0: Suara seru.
1: Au.
0: Sampai jumpa besok.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusaran ini. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi,

untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya, seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda, seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

0: Nandang, Bianca Dimas, dan Reza Bima akan nemenin sampai jam 2 di Nongkrong Bareng.
1: 10 lagu keren musik Indonesia.

Kalau misalnya bertanya-tanya, kok Reza yang siaran? Iya, jadi tukeran sama Dodo. Dodo akan siaran sore hari ini. Reza akan nemenin sampai jam 2 siang nanti. Dan tadi sih aku sempat nanya sahabat suara ya, kira-kira hari Seninnya itu termasuk

macet pada saat mau pulang. Mau pulang ke rumah setelah nganterin anak gitu ya. Akhirnya gak sempet pulang ke rumah, langsung ke kantor karena harus siaran jam 11. Jadi harus nge-ojek online semua perlengkapan kantor. Lumayan dar-der-dor. Gimana kalau misalnya kamu mau cerita gitu ya, kira-kira Seninnya dar-der-dornya kayak gimana? Di 0816 1141

sebagian orang. Tapi buat sebagian orang juga tanggal yang dewasa alias tua. Selamat siang untuk Dewa. Dia bilang lagi ekstra sabar dari Sawangan ke Citos. Itu 2 jam. Request lagunya mau Reza yang pertama. Nanti aku kasih ya. Kita lanjutin dulu 10 lagu kerennya.

Di 10 lagu keren sahabat suara. Gimana Seninnya? Ini kalau di TikTok sih banyak yang respon ya, cukup banyak yang respon. Ada siapa nih? Ipat, Liawati, Isusanti. Dia bilang sih, tadi kan aku sempat nanya ya, kalau tanggal sekarang nih 25, apakah udah tanggal muda? Apalagi dewasa-dewasanya nih tanggal. Ya apapun itu semoga kita dalam keadaan yang sehat, kerjaannya juga lancar gitu ya. Soalnya kalau misalnya kita menjalani hari dengan mengeluh, kayaknya sih harinya jadi gak enak gitu ya. Reza Bima akan menemani sampai jam 2 siang nanti. Kalau misalnya pengen request lagu, pengen kirim salam, boleh langsung ke 0816-1141014. Kalau misalnya mau sharing juga boleh, kira-kira sedar-derdor apa Senin lo, sahabat suara? Boleh ya. Aku akan nemenin sampai jam 2 siang nanti, Reza Bima di Nongkrong Bareng.

0: juga dari Tempo.
1: Khususnya pendengar radio, Tempo bakal ngasih kamu diskon 50% untuk berlangganan Tempo Media.
0: Caranya gampang.
1: Kamu tinggal buka subscribe.tempo.co dan masukin kode voucher Dengar Tempo. Sekali lagi ya, Dengar Tempo. Dan kamu bakal dapetin akses penuh semua konten premium Tempo dari tahun 1971. Satu platform, satu standar, terpercaya. Jangan cuma ikut rame, jadi juga yang paling paham. Tempo Media, enak didengar dan perlu.
0: Panggilan kepada siapapun yang memiliki jiwa kreatif dan mau mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah.
2: JNE mempersembahkan JNE Content Competition 2026. Di sini, saatnya kamu menunjukkan kreativitas terbaik kamu dan raih kesempatan menangkan total hadiah ratusan juta rupiah. Dan juga

0: jadi catat tanggalnya. Acara ini berlangsung dari 26 Februari sampai 15 Juni 2026. Buruan daftar sekarang. Cek syarat dan ketentuan di jnewsonline.com/jnekom26. Siapkan diri kamu untuk bergerak bersama beragam cerita. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram jne_id.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan

0: suara warga Indonesia. Nongkrong bareng Reza Bima sampai jam 2 siang nanti. Bagaimana Seninnya di tanggal 25 ini, sahabat suara? Biasa sih kalau tanggal 25 harusnya udah tanggal muda ya. Tapi buat beberapa orang sih mungkin ini lagi tua-tuanya karena gajiannya tanggal 28, ada tanggal 1 gitu ya. Aku juga lagi live di TikTok iswara.network. Dan tadi aku sempat nanya sih sama sahabat suara, kira-kira hari Seninnya ini sedar-derdor apa? Kalau aku sih tadi dar-derdor banget, saking dar-derdornya gak sempat untuk balik ke rumah untuk ganti baju. Gara-gara di sekitaran rumah masih ada galian yang super bikin macet. Kalau kata Zulia di TikTok, dia bilang Senin selalu meeting, pastinya jadi dar-derdor. Kalau misalnya sahabat suara punya keseruan hari ini alias dar-derdornya apa di hari ini gitu ya, boleh di 0816-114-1014.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Catat tanggalnya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga
2: Indonesia. Aku sebelum hujan.
3: Mau nyari yang seru kayak gini?
4: Pada suatu hari, adalah seorang yang bernama Z ini datang ke kota lain, di mana dia merantau dan ingin bekerja di sana. Sampai akhirnya dia berkenalan di satu tempat di mana ada sosok wanita yang melanjutkan perjalanan tersebut dan ngobrol dengan wanita tersebut, dan dia berkata,
5: "Leh uga nih."
6: Wah, main leh uga aja.
5: Leh uga nih.
7: Enggak, gue pikir bakal kiu kiu.
5: Gitu leh uga nih. Wah, boleh, cakep lagi nih.
8: Aduh, tapi aku udah punya istri nih. Tapi aduh, penggoda banget lagi. Dia bagaikan sekuntum bunga di tepi jalan yang minta aku untuk petik. Asik deh. Aku mencobalah. Ya, namanya juga usaha. Maaf kak, punya dongkrak gak? Oh, gak punya ya? Tapi kalau nomor telepon punya kan?
6: Aduh.
5: Baru tuh.
7: Tenang ibu, jangan emosi.
6: Ternyata
7: ibu.
6: Dia yang...
8: Kenalin, aku Z, aku asli Kalimantan. Biasanya aku dipanggil nama lengkapnya Rizky.
5: Oh, jauh banget.
6: Gimana?
5: Inisial Z jadi Rizky.
6: Kan ada Z di tengah.
5: Oh, iya.
6: Oh, emang ambil inisial tengah.
8: Nama aku Z, nama kamu siapa? Siapa? Oh, nama kamu?
6: Susi.
8: Lain lagi.
5: Susi. Oh, ini yang baru nih.
8: Susi. Baru.
6: Okay. Abang? Manis abang ya. Abang, oh. Abang bisa colok? Bukan maksud.
5: Oh, bisa dong.
6: Bukan maksudnya. Bisa tolong colokin enggak ini listriknya? Soalnya aku mau ngecas.
8: Oh, mau ngecas. Aku colokin ya.
6: Kok jadi komunikasi ya sama abang Z ya? Iya, aku kan soalnya handphone aku lagi lobet. Aduh, aku bingung, ada dingin lagi di sini. Kalau dingin-dingin kayak gini, aku tuh biasanya pengen
9: makan kerupuk seblak pakai Indomie.
5: Asik. Mantap banget
6: bisa
5: itu.
6: Bisa itu masuk.
8: Belinya di Depok lu?
6: Iya.
9: Habis itu di sini lagi hujan, ditambah lagi sama makan kerupuk udang. Tapi udangnya dibalik batu.
6: Aduh.
9: Nah, karena udangnya dibalik batu, jadi batunya pengen aku
5: juggling. Batunya kan aku juggling sedikit. Neymar, sirkus sedikit. Namanya nama lengkapnya Suzy by Neymar.
8: Bukan dong.
5: Wah. Sambil aku juggling batu ini, aku pengen tahu deh keahlian cowok ini. Kira-kira cowok ini tuh punya keahlian apa ya? Kamu tuh punya keahlian apa sih?
6: Silent.
8: Ngomong sambil ada air di mulut.
5: Oh gitu. Oh, susah tuh.
8: Gak ada yang bisa.
5: Susah itu.
8: Gak ada yang bisa. Cuman aku yang bisa loh. Itu adalah hal yang paling aku banggakan. Itu adalah hal yang membuat aku berani berkenalan dengan kamu. Aku ini seorang laki-laki yang polos apa adanya, tapi mencintai wanita. Karena menurut aku kamu itu adalah wanita yang punya bentuk tubuh
6: jajaran genjang.
5: Wow, panjang kayak lebar kayak tinggi nggak nih?
6: Aku memang kelihatan agak sedikit miring-miring gitu sih, tapi ya nggak masalah. Orang-orang sih muji aku sih, aku manis dengan posisi dan postur jajaran genjang ini.
5: Rata, termasuk bangunan ya.
6: Dan aku juga punya tipikal kulit yang
9: agak kerut dan berurat.
5: Wow, kerut dan berurat. Apa tuh maksudnya? Bagian mana tuh kulit yang mana tuh? Kerut dan berurat bagian mana, Ulfa?
6: Iya kan?
5: Bagian mana, Ulfa? Kerut dan

0: Baksonya direbus cuma dua.
1: Oh, baksonya?
2: Baksonya dua. Berurat lagi.
1: Berurat.
0: Tambahan topping makan mie yang tadi.
2: Gitu.
0: Iya. Abis itu aku pengen tambahin yang panjang. Nah, tapi apa ya?
1: Ah, si ulpa
2: yang panjang itu adalah sosis daging.
3: Gak mau kelewatan kan?

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia, nongkrong bareng Reza Bima. Mari kita lanjutkan 10 lagu keren.

0: keren sama lagu yang bisa dibilang cukup cute. Amanda Sesa sama-sama tahu di 10 lagu keren. Nongkrong bareng barengan Reza Bima.
1: Hey Suara, Suara Warga Indonesia.

Selamat siang untuk kamu sahabat suara yang lagi buka DM sosial media, tiba-tiba ada yang DM gitu ya. Teman lama, tapi udah lama gak kontakan. Pas dibuka DM-nya, taunya ini kawan lagi mau minjem duit lah. Kalau misalnya kamu lagi ada di posisi itu, kira-kira baiknya dikasih atau enggak? Dan kalau nggak dikasih, kira-kira apa alasan yang tepat?

Sekali lagi aku ingin tanya ke kamu ya sahabat suara, kira-kira kalau ada teman udah lama gak kontekan, tiba-tiba kontek minjem duit, kira-kira dikasih atau enggak? Ataupun kalau misalnya gak dikasih, kira-kira apa alasan yang tepat? Sebelum lagu keren akan dilanjutkan, Reza Bima sampai jam 2 siang nanti.

0: Dimana tadi aku tanya ya sahabat suara, kira-kira kalau misalnya tiba-tiba kamu di DM sama teman kamu, udah lama banget gak kontakan, tiba-tiba dia minjem duit, kira-kira dikasih atau enggak? Kalaupun gak dikasih, kira-kira bilangnya apa? Gitu ya. Nah kalau misalnya ada Jack Sparrow nih, dia bilang tetap harus dikasih bang. Dia bilang gitu kan. Wah gue bilang keren nih Jack Sparrow nih. Terus dia Jack Sparrow bilang ternyata maksudnya kasih paham kalau kita juga butuh uang. Jadi intinya gak dikasih ya. Kalau Isu Susanti dia bilang dikasih tapi angkanya sesuai keikhlasan, karena kemungkinan besar gak balik tuh uang. Nah ini gue setuju nih, daripada kita gak bantu gitu ya, mendingan kita bantu tapi kita bantu dengan uang yang pastinya kita ikhlas kalau gak dibalikin gitu ya. Terus Uci bilang benar, teman pernah minjam 1 juta terus gue kasihnya 300 ribu, terus gue bilang udah gak usah diganti gak apa-apa gitu ya. Terus karena dia bilang kadang yang punya utang tuh lebih galak gitu daripada yang minjemin. Terus udah gitu ada Yanda, dia persis banget nih adik ipar gue, bini gue juga bikin gaduh. Waduh ini jadi ngomongin ini ya, ngomongin masalah keluarga ya. Nah ini akan dilanjutkan 10 lagu kerennya sama lagunya NPD, Sempurnanya Aku.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: kau harus.
1: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Nongkrong bareng Reza Bima sampai jam 2 siang nanti. Enak lagu ini ya. Debat layar stop kontak di 10 lagu keren. Tadi aku juga lagi nanya sama sahabat suara, kira-kira kalau tiba-tiba dikontak teman yang udah lama banget gak kontakan gitu ya. Pas kontak taunya minjem duit. Kira-kira dikasih atau enggak? Kalaupun enggak, kira-kira apa alasan yang paling tepat? Di TikTok sih beragam ya. Ada yang kasih aja tapi dengan nominal yang kita bisa ikhlaskan. Ada juga, janganlah itu ntar tuman. Kalau misalnya Rizky nih di Bekasi nih masuk lewat Wawa, dia bilang kasih aja atau kasih poster lowongan kerja di grup WhatsApp biar dia tahu kalau cari uang itu lewat kerja, bukan lewat silaturahmi yang dipaksakan. Jadi gak dikasih dong ya.
2: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sahabat suara, pernah gak sih kamu dengar satu lagu terus langsung kebawa ke masa lalu, tiba-tiba keinget masa sekolah, zaman kuliah, nongkrong sama geng kamu gitu ya, atau malah keinget gebetan sama mantan yang dulu. Nah, di perjalanan nostalgia bersama Aktifet, kita mau ngajak kamu semua untuk balik ke momen-momen itu lewat lagu. Kamu bisa request lagu yang punya cerita spesial di hidup kamu, lagunya harus berhubungan sama kisah kamu ya. Mau lagu pertama kali jatuh cinta, lagu yang nemenin kamu skripsian, atau lagu yang kamu putar terus pas lagi galau-galau gara-gara mantan. Langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 ke nomor suara ya. Lagu yang pengen kamu request, ceritain juga kenapa kamu milih lagu itu. Nantinya kamu akan ditelepon on air sama Jill dan Reza untuk kamu ceritain kenangan di balik lagu itu, biar diputerin terus kita bernostalgia bareng ya. Dengerin terus perjalanan nostalgia setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore bareng Jill dan Reza, cuman di suara santai bersama Aktifet. Baru Aktifet kemasan 25 ml harga lebih terjangkau, cepat redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Aktifet. Karena di setiap lagu selalu punya cerita.
3: Kan katanya umur cuma angka dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama.

0: Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K. Run for health and happiness.
1: Eswara, memutarkan musik yang kamu butuh.

101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 99,3 FMI Suara Jawa Tengah.

0: suara.
1: Suara warga Indonesia.
0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.

0: Suara. Suara Warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Catat tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Itu si Rudalnya sekarang udah nonaktif.
3: Udah dilututin.
2: Sampai sekarang udah nonaktif.
4: Udah gak berfungsi kalau gak salah.
3: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan. Yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan. Atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
4: Gue pernah bun, jangan sebut nama ya bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok. Mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
3: Anjay, keren.
4: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
3: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
2: Udah dilututin.
3: Sampai sekarang udah nonaktif.
4: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
3: Dan udah gak bisa.
5: Katanya udah gak tinggal di Bangka.
3: Radal. Aduh. Itu radal.
5: Ntar gue jenggut nih dari belakang nih.
4: Aduh.
3: Itu si rudalnya itu ya. Sampai dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
5: Kenapa Pak?
3: Dia ke bawah terus.
5: Dia
3: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
4: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
5: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
5: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya lembek.
3: Rudal lembek.
5: Karena nonaktif tadi.
3: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
5: Iya.
3: Keras. Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
4: Fluffy.
5: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
4: Fluffy.
3: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, ya. Dia berubah lagi.
4: Apa?
3: Chewy ya.
5: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi Pak, gak bisa aktif lagi tuh rudal.
3: Oh udah gak bisa. Kalau udah dilut itu udah nonaktif gak bisa. Udah ngeplek gitu. Pak.
5: Oh parah ngeplek juga ya.
3: Tapi masih bisa dipakai gak?
5: Harusnya
3: ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
5: Loh.
4: Kok rudal berubah?
5: Kok urat sih?
3: Kan ada gambar-gambar itu.
5: Tato
3: gitu.
5: Kok ditato?
4: Iya,
5: kan dicap.
4: Oh,
5: made in Indonesia, made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan nah, ditanda tangan
4: bisa,
5: tuh.
4: Jadi
5: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara. Iswara.
6: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan

0: 101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia. Suara, suara warga Indonesia.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Priangan Timur itu termasuk yang investasi ilegalnya kan cukup banyak. Untuk saat ini kita ada 6.
4: Kita menghadapi kesulitan ya, ini adalah anak-anak. Celah kaki yang masuk di dalam celah besi itu sangat kecil.
5: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Forum RT RW di Kota Sukabumi gerudu kantor DPRD minta wali kota tunaikan janji kampanye. Diduga pipa bocor, puluhan rumah terdampak semburan mortar pabrik. Persib torehkan tinta emas di sejarah sepak bola Indonesia. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Wilayah Priangan Timur saat ini dinilai berada dalam kondisi darurat investasi ilegal. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat sedikitnya 6 kasus aktivitas keuangan ilegal yang telah teridentifikasi. Satu di antaranya bahkan sudah masuk tahap penyidikan.
6: OJK telah koordinasikan dengan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI Provinsi Jawa Barat. Dari jumlah itu, satu kasus investasi berinisial MBA telah masuk ke dalam tahap penyidikan dengan nilai kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Kepala OJK Tasikmalaya Nova Hermawati mengatakan, dibandingkan wilayah lain di Jawa Barat, Priangan Timur menjadi daerah dengan jumlah kasus investasi ilegal terbanyak. Selain itu, praktek pinjaman online atau pinjol masih cukup tinggi dan menjadi salah satu sumber pengaduan masyarakat. Ia menyebut kondisi ini perlu diantisipasi melalui peningkatan literasi keuangan.
3: Priangan Timur itu termasuk yang investasi ilegalnya kan cukup banyak. Untuk saat ini kita ada 6 aktivitas ilegal yang sudah kita koordinasikan dengan Satgas PASTI Provinsi Jawa Barat. Jadi 6 aktivitas keuangan ilegal ini sudah kami koordinasikan dengan satuan tugas di Provinsi Jawa Barat. Dari OJK, kepolisian, kejaksaan, OJK kantor pusat begitu.
6: Nova Hernawati menambahkan, sebagai langkah pencegahan, OJK terus menggencarkan edukasi dan literasi keuangan secara berlapis, mulai dari kalangan pelajar hingga melalui penyuluh agama, menggandeng aparat kewilayahan seperti Babinsa di setiap desa untuk memperkuat penyebaran informasi hingga tingkat keluarga. Masyarakat juga diimbau untuk lebih waspada dan tidak mudah tergiur investasi dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat.
5: Debu putih memenuhi Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, akibat semburan mortar dari sebuah pabrik di dekat pemukiman warga.
7: Suasana kampung Jampang Batas Jalan Raya Parung Bogor mendadak dipenuhi debu putih yang menyembur dari arah pabrik di dekat pemukiman warga. Semburan debu atau mortar itu mengenai puluhan rumah warga dan membuat warga panik. Petugas menduga semburan terjadi akibat kebocoran pipa di area produksi pabrik. Setelah kejadian, petugas damkar Kabupaten Bogor langsung melakukan penyemprotan untuk membersihkan material yang menempel di rumah warga.
8: Dan adanya telah terjadi dugaan kebocoran bahan baku semen dari sebuah pabrik di wilayah Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, yang menyembur puluhan rumah warga. Alhamdulillah dalam keadaan ini tidak ada korban jiwa dan sudah dilakukan penyemprotan oleh petugas damkar. Dan pihak dari PT pun bertanggung jawab penuh atas kejadian tersebut.
7: Meski tidak menimbulkan korban jiwa, peristiwa ini sempat membuat warga cemas. Pihak perusahaan disebut telah menangani kebocoran tersebut dan berjanji bertanggung jawab terhadap warga yang terdampak.
5: Sebanyak 360 orang perwakilan dari RT dan RW Sekota Sukabumi mendatangi gedung DPRD. Sekitar jam 9 pagi, tampak masyarakat dari forum RT dan RW melakukan orasi di depan gedung DPRD, lalu masuk ke dalam ruangan untuk melakukan audiensi terbuka.
1: Maulifa Levi, koordinator aksi, mengungkapkan bahwa RT dan RW sekota Sukabumi baru di zaman Wali Kota Ayib Zaki mendatangi DPRD untuk meminta Wali Kota menunaikan hak RT dan RW serta merealisasikan janji kampanyenya. Levi mengungkapkan bahwa program P2RW merupakan program pembangunan di tingkat RW dengan inisiatif oleh RT dan tokoh setempat dengan anggaran 25 juta per tahunnya. Namun menurutnya, Ayib Zaki selaku Wali Kota hingga kini tidak juga merealisasikan program tersebut. Selain itu, menurut mereka, kader Posyandu dan Linmas mengeluhkan insentif mereka yang seringkali dibayar tidak sesuai tanggal. Kemudian Forum RT dan RW juga mengkritik pengambilan kebijakan pada tingkat kelurahan yang dinilai tidak melibatkan RT dan RW setempat atau bahkan diserahkan kepada pihak ketiga. Selain itu, Forum RT dan RW tersebut meminta Ayib Zaki selaku wali kota untuk menunaikan janji kampanyenya dengan program dana abadi.
9: Selaku pemangku jabatan terakhir di pemerintahan tidak suku-suku rakyat, tapi tidak dihargai oleh wali kotanya sendiri. Dan kami meminta kepada ketua dewan dan seluruhnya mewakili kami memberikan aspirasinya kepada wali kotanya. Turunkan saja.
5: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Persib Bandung menorehkan tinta emas dalam dunia sepak bola di tanah air sebagai klub sepak bola yang berhasil meraih gelar sebanyak 3 kali secara beruntun di era modern Liga Indonesia.
10: Persib Bandung menorehkan tinta emas dalam dunia sepak bola di tanah air sebagai klub sepak bola yang berhasil meraih gelar sebanyak 3 kali secara beruntun di era modern Liga Indonesia. Era modern sendiri dimulai sejak kompetisi berganti nama menjadi Liga 1 pada tahun 2017 lalu hingga berubah menjadi Super League mulai musim 2025. Manajer Persib Bandung, Umu Muhtar, mengatakan selain bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberhasilan yang diraih Persib Bandung, namun kunci utama keberhasilan tim terletak pada mentalitas kuat, kepercayaan diri tinggi, dan tekad bulat seluruh pemain untuk meraih kemenangan. Selain mempertahankan pemain inti, Umu juga berharap pelatih Bojan Hodak masih bertahan bersama Maung Bandung untuk mengarungi kompetisi internasional dan liga musim depan.
11: Alhamdulillah ya, cita-cita kita tercapai. Karena izin Allah, ridha Allah semuanya juga. Alhamdulillah, doa dari semua juga dengan kekuatan pemain yang begitu dahsyat ya. Terus memberikan juga pengarahan sama anak-anak bisa menang. Nah ini suatu kebanggaan.
10: Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengapresiasi keberhasilan Persib Bandung dalam meraih kemenangan secara beruntun di Super League musim 2025-2026. Terlebih lagi, Persib Bandung mencatatkan diri dalam sejarah sepak bola sebagai klub pertama yang mampu meraih gelar juara sebanyak 3 kali secara berturut-turut. Atas keberhasilan tersebut, lanjut Dedi, ia akan memberikan bonus sebesar 1 miliar rupiah untuk para pemain Persib Bandung yang berasal dari kantong pribadi dan bukan dari APBD Provinsi Jawa Barat.
12: Untuk menyempurnakan kebahagiaannya, saya juga akan berbagi kebahagiaan. Saya sumbangkan 1 miliar untuk Persib Bandung. Nanti diserahkan tanggal 3 Juni, Pak, di DPRD. Nah, diserahkan ke APA dan seluruh tim.
10: Persib Bandung menutup kiprahnya di Super League 2025-2026 dengan raihan 79 poin, sama banyaknya dengan Borneo FC. Namun Persib Bandung berhak keluar sebagai juara berkat keunggulan catatan head-to-head.
5: Merintih, menangis, dan ketakutan. Itulah yang dirasakan bocah yang kakinya terjepit di sela besi drainase di sebuah area terbuka di Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, Minggu siang. Kaki kanan bocah berusia 6 tahun tidak dapat dikeluarkan setelah terperosok ke dalam sela-sela besi drainase.
13: Tim damkar yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi. Petugas menganalisa kondisi kaki hingga besi yang menjepitnya hingga kesulitan untuk dikeluarkan. Petugas pun secara hati-hati melebarkan besi hingga mengeluarkannya secara perlahan. Sang bocah yang merintih dan menangis membuat proses evakuasi berlangsung dramatis. Peristiwa ini berawal saat bocah kelas 1 sekolah dasar tersebut tengah bermain menunggu kakaknya bermain basket. Saat bermain di sekitar drainase, bocah tersebut berlari dan tak menyadari ada besi penutup drainase yang menganga hingga akhirnya kaki kanannya terjepit.
14: Kakinya terjepit di celah saluran air besi gitu kan, dan itu kan sangat rawan sehingga kami langsung ke lokasi dengan tim dan kemudian kita melakukan upaya pertolongan di sana. Kita menghadapi kesulitan ya, karena ini adalah anak-anak dan celah kaki yang masuk di dalam celah besi itu sangat kecil gitu. Kami juga kesulitan karena itu harus mengambil gaya yang tepat dan berhati-hati hangat sehingga anak ini jangan sampai terluka.
13: Proses pelepasan pergelangan kaki dari besi drainase ini memakan waktu hingga 30 menit. Sang bocah dan ibunya yang panik serta khawatir luka akhirnya bisa bernafas lega. Dan kejadian ini menjadi pembelajaran bagi semua orang tua agar tetap melakukan pengawasan terhadap sang buah hati meski di tempat terbuka dan dirasa aman.
5: Pernikahan yang seharusnya menjadi momen bahagia pada Sabtu 23 Mei justru berubah menjadi duka mendalam setelah pasangan pengantin diduga menjadi korban penipuan oleh wedding organizer WO Marwah Catering. Acara yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari itu berantakan karena seluruh vendor yang dijanjikan tidak hadir di hari H di Aula Islamic Center Bekasi.
15: Pengantin perempuan Feni Indah Fitria mengatakan kekecewaannya terhadap WO tersebut, bagaimana seluruh rangkaian acara pernikahan yang seharusnya berlangsung lengkap, mulai dari akad hingga resepsi tidak berjalan sama sekali. Pada hari pelaksanaan hanya beberapa pihak saja yang datang ke lokasi acara, seperti MUA atau make up artis, penata rambut, serta MC. Namun sebagian dari mereka juga disebut belum menerima pembayaran dari pihak WO, meski tetap berusaha membantu agar akad nikah tetap berlangsung. Suasana yang seharusnya penuh kebahagiaan berubah menjadi kekecewaan. Akhirnya prosesi akad nikah hanya bisa dilakukan secara sederhana dengan kondisi serba terbatas tanpa dekorasi maupun fasilitas pendukung yang telah disiapkan sebelumnya. Mereka pun memutuskan untuk menempuh jalur hukum dengan melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwajib agar dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
16: Salah batal dengan vendor yang bernama Marwah Catering Service, maaf. Nah, sebelumnya saya hamin satu dihubungi dari pihak venue untuk pelunasan gedung tersebut. Sedangkan saya sudah melakukan pelunasan pada awal bulan April. Saya melakukan pelunasan. Nah, saya pikir semuanya itu sudah clear, tinggal menunggu TM.
2: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia, nongkrong bareng cast dari Nobody Loves K.
1: Let's go.
0: Tadi udah diceritain ya bahwa film ini kan gak hanya tentang e-sports, yeah, tapi juga tentang mimpi, persahabatan, keluarga, dan perjuangan mengejar sesuatu yang dianggap mustahil gitu ya. Dan film ini juga diinspirasi ya dari kisah nyata seorang Oni Kairi, di mana dia atlet Mobile Legend, ya kan, atlet e-sport yang sangat terkenal. Dia basisnya di mana tadi? Gue lupa.
2: Filipin.
0: Tapi kayaknya kalau gue liat Instagramnya dia udah fase banget bahasa Indonesia.
2: Udah Indo banget, jaksel banget ya.
0: Jaksel banget ya.
2: Jaksel banget ya.
0: Kita langsung ke Aurora.
3: Hai.
0: Ini Amanda nih, kayak gimana sih karakternya? Gimana sih karakternya si Amanda nih?
3: Karakter Amanda ini, dia itu adalah dia tuh sangat giat di sekolah. Dia
0: sangat
3: tuh academically dia pengen paling atas lah gitu.
0: Oke, pinter lah ya.
3: Pinter banget, dan dia emang passionnya emang belajar kayaknya.
0: Oke.
3: Dan mungkin dia tuh tipe orang yang kayak emang dari dia kecil ya play by the rules banget.
0: Okay.
3: Makanya waktu ketemu Kai, dia tuh kayak, wah, mungkin lumayan terinspirasi kayak, oh gitu ya, you can go out of your comfort zone. Terus ternyata dan going out of your comfort zone, ngelihat Kai mungkin gak punya support system yang nge-support dia, itu kayak perlu keberanian yang sangat banyak kan gitu. Jadi pasti karakter kayak ini sangat menginspirasi dia.
0: Oh gitu. Terus jadi suka ya kayaknya. Tapi gak tahu deh, suka apa enggak. Kan harus nonton 4 Juni ya. Iya. Kalau Josia gimana?
2: Karakter Aurel? Iya. Sebenarnya karakter Aurel tuh menjadi jembatan buat antara Kai dan

0: selling point gue.
1: Selling point gue.
2: Dia bilang apa nih? Oh nih banyak yang lihat. Oh, production house-nya siapa kalau kata Saiba? Sutradaranya siapa?
0: Sutradara Mas Bernardo Seraka, production house-nya ada Migunani, ada
1: Quiet Undernan,
0: ada Visinema.
1: Yes. Ada full lagu?
0: Ada full lagu juga.
2: Terus pertanyaan berikutnya, ada tiket gratis enggak?
1: Ada tiket gratis.
0: Ada
1: tiket gratis.
2: Kacau nih. 4 Juni udah langsung aja.
1: Bo, kalau tiket gratis boleh minta DM aja deh. Coba yeah. Kalau siapa tahu bisa dapat. Guys.
2: Ini kan filmnya tentang persahabatan juga ya. Kalau misalnya kalian bisa refleksi gitu dari acting di film ini ke kehidupan sosial kalian gitu. Ada kemiripan kah atau berbeda banget kah, atau ini tuh sebenarnya Jakarta banget nih?
1: Dari karakter.
2: Iya, dari karakter ke kehidupan asli kalian. Ini berteman kalian di film ya, sama di dunia nyata sama enggak nih?
0: Ya kita bertemannya sama-sama bersahabat gitu. Gua sama Aurora, sama Josie, sama Ray, gua beneran sahabat gitu. Cuman pasti ketika di filmnya pasti akan berbeda flow-nya ya, dinamikanya akan berbeda. Cuman kalau Ezen kayak kita berteman sekali gitu.
1: Setnya pun berbeda.
0: Iya, setnya pun berbeda gitu. Kondisi juga berbeda. Set
1: kehidupan asli dengan
2: Oh, kehidupan asli kalian sering jalan bareng gitu.
0: Banget.
2: Oh, oke. Okay. Terus pas kalian ada di project ini, kalian kayak, "Wih, gila, ada lu juga ya?" Atau memang enggak, udah tahu sebelumnya? Gimana sih prosesnya?
0: Karena film ini justru kita jadi bonding gitu. Sebelumnya gue pernah seproject sama Ray, pernah seproject sama Josiah juga, cuma mereka berdua belum pernah ketemu. Terus habis dari film ini kita jadi deket banget
1: sampai nginep, sampai jalan-jalan kemanapun yang itu, lebih lebayu belahai, kelibet kan ya.
2: Nah, jadi salah satu tema besar di film ini kan tentang mimpi yang kadang dianggap mustahil gitu ya. Tapi menurut kalian seberapa penting kita memperjuangkan mimpi kita, biarpun kadang-kadang environment atau keadaan kita tuh ya gak mungkin gitu?
1: Sebenarnya harus mempertanyakan kepada mereka-mereka dulu sih sebenarnya. Kenapa aku dipertimbangkan sebenarnya?
2: I see.
1: Karena ketika lu gak punya materi untuk mengejar mimpi, ya percuma. Akan terjadi ya udah aja. Tapi ketika lu emang punya bawa materi ke dalam mimpi lu, itu juga akan jadi suatu hal yang besar.
2: Bisa dielaborasi gak materinya apa?
1: Materi gampang, kayak misalnya kita punya skill di bidang tertentu, kayak Kai punya skill di Mobile Legend, atau kita punya skill di penyiar apa aktor dan lain-lain. Menurut gue tuh film ini tuh sangat menyenggol ke situ.
3: Dan jangan setengah-setengah gitu ya, langsung full on.
1: Langsung full aja.
2: Kenapa emang kalau setengah-setengah?
1: Karena mungkin takut kali ya, takut membuat masuk ke dunia e-sport sebenarnya. Kalau di film ini gitu, bidang baru, nggak tahu apa yang ada di dalam itu, ya takut mungkin coba bimbang.
0: Tapi di setiap generasi pasti ada kayak gitunya juga kan, maksudnya dulu zaman nyokap bokap gue, itu juga mereka cerita kalau mau jadi musisi, mau jadi aktor tuh something yang nggak dipercaya.
2: Bener.
0: Jadi kayak di setiap generasi tuh pasti ada something yang nge-breakthrough itu, dan memang kayak kalau emang lu yakin bakat lu di situ, ya lu harus berani terus kejar mimpi lu sampai lu tuntas gitu.
2: Kalau dari kalian bertiga sendiri ada sanggahan enggak ketika kalian, "Wah, gue kayaknya pengen acting deh nih." Kalian mulus-mulus aja kah waktu kalian?
1: Gua dong.
2: Boleh enggak ceritain sama sahabat suara? Siapa tahu sahabat suara juga lagi punya mimpi tapi kok kayaknya gue enggak kedukung nih gitu.
3: Pastinya kita aku juga banyak lah pasti casting-casting yang mungkin emang enggak cocok dan enggak jodoh sama karakternya, yang bikin jadi sakit hati, tapi terus kayak, "Ayo deh coba lagi ke depannya."
2: Gak mau. Lo mau pelukan dulu gak penting.
3: Iya, pasti challenge-nya banyak banget lah. Kayak, apalagi kita sebagai aktor kan tiap hari kita tuh bekerja sama emosi kita ya. Dan perasaan. Jadi gimana cara yang ngestabilin itu. Dan juga biar fisik dan mental siap untuk mainin peran ini gitu. Pastinya challenge-nya banyak banget sih.
2: Iya. Boleh dikasih tahu gak sedikit aja kira-kira challenge apa yang bisa di-share sama sahabat suara untuk produksi film ini?
0: Challenge untuk produksi film ini.
1: Chemistry udah gak perlu.
2: Yes. Dari acting kah? Dari setnya kah? Atau apanya? Gitu.
0: Set. Mungkin teknis kali ya.
1: Oh iya.
0: Teknis. Karena teknis, ini kan kita banyak scene-scene kayak turnamen kan. Kita ada step up gitu di turnamen 1, turnamen 2, sampai kita turnamen besar. Gitu.
2: Beneran main gak pada saat itu?
0: Pada saat
2: main
0: itu,
2: gamesnya?
0: Main gamesnya kita ngambil asetnya dulu ya.
1: Ambil aset dulu.
2: Oh, okay.
0: Gimana

0: kasarnya tangan kita harus ngikutin asetnya.
1: Oh benar.
0: Itu yang susah.
1: Itu justru lebih susah ya.
0: Jadi lebih ke arah teknis-teknis
2: dulu lah, Pak. Ya kalau kamera ke handphone udah.
1: Lu udah sosok kayak
2: harus benar-benar
0: ulang-ulang.
2: Harus ah,
0: ulang berapa kali waktu
2: take. Oh iya, handphone. Handphone tuh tricky banget karena karena kan kita harus nyamain aset, benar kata Bima.
0: Tangan kita tuh ngikutin aset yang udah diambil.
1: Jadi mungkin kita kasih gambaran sedikit ke sahabat suara. Jadi kan ini filmnya kan ada e-sportsnya nih, di mana ada satu game yang kita mainin di handphone. Nah tadi yang mereka bilang itu kalau pas di shoot mereka harus samain jari mereka sama game yang udah ada itu. Kan aset ya, maksudnya game yang udah berjalan gitu kan. Itu tapi lu main gamesnya kan?
2: Gua main banget.
1: Mobile Legends. Jadi sebenarnya enggak ada masalah untuk kayak ini kemana gerak kayak apa gitu.
2: Yang sebenarnya gitu kan? Challenging tuh buat Bima sebenarnya. Okay. Karena Kyrie itu cukup terkenal dengan fast hand-nya.
0: Gua main cuman ya gua enggak sejago Kyrie lah ya kalau gua jadi pro player. Jadi kayak mungkin gimana caranya tangan gua secara nanti kelihatan di kamera tuh bisa mengikuti dan mendekati tangan Kyrie gitu, karena dia jago banget main jungler, main Fanny, main Link apa segala macam.
1: Gue sih nggak main nih, jujur aja gue nggak ngerti nih istilahnya. Pokoknya, tapi apa tuh fast hand, maksudnya apa dia?
2: Jadi kan
1: dia jarinya kencang banget atau
2: pasti lu pasti familiar sama analog, sama analog PS misalnya, analog PS. Nah ini tuh Mobile Legend tuh ada analognya.
1: I see.
2: Buat gerakin. Nah dia nih typical player yang emang cepet banget ngegerakin itu.
1: Jadi dia lincah gitu.
2: Iya, kalau di PS main bola skill move-an tuh dia.
0: Let's say kayak Tekken juga kan lu harus
2: Tekken gitu-gitu.
0: Kombo-kombonya. Nah dia tuh jago di situ, cepet.
2: Jago banget. Mekaniknya jago.
1: Gue jadi pengen tahu sih Kyrie kalau main gimana. Kita akan kembali lagi sebentar lagi ya. Jangan kemana-mana.
3: Isuara, suara warga Indonesia.

0: juga Nobody Loves Kay.
1: Yes.
0: Masih ada Aurora Ribeiro, Josiah Federico, sama Bima Azriel. Ini kita sih tadi udah ngomong cukup panjang ya, dan cukup banyak juga tentang film ini. Jadi film ini kan bercerita tidak hanya tentang e-sport Sabar Suara, tapi juga tentang mimpi, persahabatan, keluarga, dan perjuangan mengejar sesuatu yang dianggap mustahil.
2: Mustahil, betul.
0: Alias mustahil, mustahil ya. Terus udah gitu, ini juga merupakan satu film yang diinspirasi dari kejadian nyata. Ini ada atlet e-sports namanya
2: Kyrie.
0: Yes, Kyrie itu mainnya Mobile Legend ya kan.
2: Betul.
0: Dia orang Filipina tapi udah jaksel banget sih ngomongnya tadi. Gue coba lihat Instagramnya ya.
2: Udah lancar dia.
0: Dan gimana nih, 4 Juni kan bentar lagi ya. Lu gak ada deg-degan? Gak ada apa gitu? Lu udah nonton belum? Lu udah special screening atau...
3: Udah
0: nonton.
2: Kita bentar lagi. Bentar lagi akan menyaksikan anak pertamanya Bernardo Soraka, yaitu itu Nobody Loves Kai. Makanya kita excited sekali untuk menonton itu.
0: Oh, belum nonton. Berarti belum nonton. Belum nonton semua.
1: Belum kayak semuanya ya.
2: Belum kayak semuanya.
0: Oke, udah preview gitu. Terus lu adalah tipe orang yang kayak ngelihat diri lu sendiri acting terus malu gitu, apa justru lu kayak seneng kayak?
2: Lu
0: ngerti kan? Biasanya kalau misalnya ada orang penyanyi gitu, dengerin recordnya dia sendiri kayak, aduh apaan sih gitu. Lo gitu juga gak sih?
2: Enggak, gue lebih menasan ke Aurora dulu coba.
0: Silakan.
3: Ada beberapa momen dimana, aduh cringe ya. Tapi ada juga biasanya ya, mostly aku kalau nonton film aku sendiri tuh kayak lebih ke kayak fokus kayak, aduh yang di sini harusnya aku gini nih.
0: Sama-sama.
3: Jadi
0: sama
3: mikir gitu loh, kayak aduh harusnya nadanya gak gitu, harusnya lebih kayak gini.
2: Kayak ada banget ruang untuk kayak kita lebih ngeliatin kayak, aduh.
3: Jadi kayak sambil belajar gitu, kurangnya apa ya, ntar aku harus ini, ntar aku cat, gitu-gitu.
0: Tapi kamu catat beneran?
3: Beneran, waktu sampai rumah.
0: Ekspresi muka mestinya biasa aja.
2: Di detik gitu. Ini.
3: Tapi kayak misalnya kayak di satu scene aku tuh sebenarnya pengen ngeluarin rasa ini. Tapi waktu aku nonton scene-nya, aduh kok gak dapet ya. Ntar di rumah aku kayak gimana, aku tulis terus kayak gimana ya caranya biar bisa dapet gitu.
2: Sama sih kurang lebih kayak gitu.
3: Ya kan? Kayak mikir, tapi jadi setelah nonton tuh mikirnya jadi banyak banget. Jadi kayak, aduh capek-capek, bentar.
2: Perasaan geli kalau misalnya kita menganggap itu geli pasti ada. Tapi ada. Itu jadi bahan koreksian aja sih sebenarnya.
0: Bahan koreksi. Kalau lu juga sama Bim?
1: Sama.
0: Ini kan tadi gue sempat nanya ya, syutingnya di mana, di Gunung Sindur gitu.
1: Betul.
2: Yes.
0: Berapa hari dan seseru apa?
1: Syuting production day-nya tuh 19 hari ya.
0: Oke.
1: 19 hari sama persiapan.
0: Kalian bareng 19 hari.
1: 19 hari betul.
0: Seseru apa di set?
1: Jujur seru banget.
2: Seru
1: sih.
2: Banget.
1: Karena kayak ini salah satu project gue yang kayak ya berbeda juga dari sebelumnya. Karena gue ngerasa di sini tuh kita sama-sama antara cast sama kru tuh kayak bener-bener no boundaries at all gitu loh.
0: Maksudnya, itu seru banget.
1: Kayak bener-bener kita kebetulan juga umurnya nggak beda-beda jauh ya. Gue sama Raka, gue sama Diopinya, sama ya kru-krunya. Itu kita nggak beda jauh. Jadi kayak kita ngerasa kayak gue tuh ngerasa kayak kita tuh lagi kayak gue lagi bikin
2: tugas kampus gitu.
1: Kampus gitu. Kayak kita bener-bener sama-sama mau make this film works gitu loh. Jadi kayak kita bener-bener enak banget flow diskusinya, flow kerjanya, flow syutingnya tuh enak banget. Jadi kayak nggak ada apa ya, kayak ya gue ini nggak bisa ngomong kayak gini, nggak. Jadi kayak emang enak banget kita diskusinya.
2: Iya sih, sama gue juga.
1: Jadi seru banget.
0: Siapa yang suka paling ngebanyol, siapa yang paling suka?
2: Gue selalu disengin.
0: Mageran, lu disengin apa kalau lu?
2: Gue disengin.
1: Gak mungkin dia yang paling sengin.
0: Oh, justru dia
1: paling rame dia.
0: Justru dia yang isengin ya.
1: Iya.
0: Siapa yang paling kayak, aduh, capek banget deh
2: nih. Aurora. Aurora.
3: Masa sih?
2: Iya, Aurora.
3: Aku pendiam kan di set.
0: Oh, kamu pendiam di set.
2: Wow.
0: Aduh, percaya tuh.
2: Ada vlognya padahal tuh ya. Ada vlog reveal lo tuh.
3: Oh iya, benar. Random aja
0: Randy. Di mana vlognya bisa dinonton?
2: Ada di akun Instagram Nobelovska.
0: Ini karena film ini banyak bicara soal persahabatan, gimana proses membangun chemistry antar pemain. Tadi kan lu bilang gara-gara film ini, gara-gara project ini kalian jadi berteman gitu, jadi nongkrong bareng gitu kan. Gimana cara build-nya pertama kali itu, gimana tuh?
1: Pertama ya kita ketemu pas reading lah ya. Kita ketemu pas reading, terus habis itu kita ngobrol dan ternyata kita match banget, kita nyambung banget dan asik banget gitu. Jadi sampai dari saat itu sampai sekarang kita jadi bener-bener deket banget, jadi berteman. Jadi di luar filmnya pun kita masih nongkrong, masih nginep di satu rumah, rumahnya Ray biasanya.
0: Terus rumahnya kayak, siapa?
2: Rumah Ray.
1: Ray Bong.
0: Oh, oke.
1: Iya, biasa di situ. Terus kayak kita masih sering
2: headquarters.
1: Betul. Terus kayak kita di pas reading, pas di lokasi syuting pun kita sering banget main Mobile Legends bareng.
0: Oke.
1: Gitu sama krunya, sama castnya.
0: Itu. Oh, udah gitu lo ini lagi biar cepet kayak Kyrie gitu ya latihan nih.
2: Sat.
0: Itu. Terus kalau tadi kan gue sempat nanya kalau seseru apa gitu. Kalau tantangan gimana?
1: Tantangan
0: ada yang paling berat dan lo cerita nih sama sahabat suara gitu. Kayak ini, ya mungkin tadi sempat dibilang ada yang ulang-ulang gara-gara main gamesnya gitu. Cuman ada nggak yang kayak gila nih susah banget atau mungkin?
3: Oh apa? Aku ada satu. Ada satu shot di mana itu tuh harus kayak. Jadi ceritanya aku ini.
1: Iya.
3: Spoiler nggak ya?
1: Spoiler kali ya.
0: Waduh.
2: Iya kan, kayak gitu-gitu tuh. Banyak banget. Banyak banget pengalaman kita di ini.
0: Enggak apa-apa. Yes, enggak apa-apa.
3: Kan Amanda ini membantu Kai di sekolah.
0: Oke.
3: Okay. Untuk biar pokoknya lulus gitu.
0: Oke. Okay.
3: Nah, kadang Kai tuh karena sibuk dengan Mobile Legend, tidak bisa mengerjakan.
1: Iya.
3: Oke. Okay. Jadi Amanda tuh ngasih
0: ngeliat-ngeliat dulu, mastiin ini enggak spoiler.
3: Si contekan di penghapus ceritanya. Nah itu tuh shotnya tuh dari ujung lorong, aku tuh harus
1: lempar penghapus.
3: Jadi jongkok, ikat sepatu, lempar penghapus, dan penghapusnya itu harus tepat stop di tempat itu.
2: Trick shot jadinya ya.
3: Gue
2: baru tahu dah.
0: Nah, dan itu dilakukan one shot gitu ya kayak.
3: Iya.
1: Iya.
3: Jadi kayak aku harus pas banget penghapusnya harus di situ. Itu berkali-kali tuh.
0: Gara-gara ngelempar itu kan. Ngelempar kamu itu. Harus presisi banget landingnya di
3: mana. Iya, udah sempat dapat ya di take kedua. Itu perfect banget tapi teknisnya
1: iya ada
3: kurang. Jadi harus diulang lagi. Lumayan tuh.
2: Lo ada banget. Gua. Gua sih palingan set-set kalau misalnya set hujan atau set panas itu tricky banget karena makeup harus retouch, baju harus di retouch lagi, semuanya gitu sih.
1: Sama sih gua juga
0: baju paling... di retouch gimana?
2: Ya kalau misalnya basah kan?
0: Oh iya.
2: Ya,
0: maksudnya dikeringin. Lo harus buka dulu, dikeringin dulu baru pakai lagi.
2: Iya.
1: Paling susah ini sih yang pas main gamenya itu. Kayak itu diulang berkali-kali karena yang tadi dibilang itu take asetnya apa segala macam terus harus presisi ini dan shotnya banyak kan karena kita mau bikin kayak swing gitu. Jadi kayak itu lumayan take time dan
0: jujur sih gue gak ngerti ya swing itu apa ya tadi ya kayak shoo gitu. Ya mungkin sahabat suara yang main Mobile Legends pasti ngerti ya. Ini masih ada satu cut lagi jadi jangan kemana-mana tetap di sini.
1: Oke. Okay.

0: Nongkrong bareng Nobody Loves Kay.
1: Yuhu.
0: Ini dia cut terakhir, jadi jangan lupa sahabat suara untuk nonton Nobody Loves Kay.
1: Yes.
0: 4 Juni pastinya di bioskop gitu ya.
1: Betul.
0: Terakhirnya apa yang mau disampaikan? Kira-kira orang kalau sahabat suara kalau nonton gitu, yeah, biasanya kan kalau kita nonton film kan kita bawa perasaan pulang ya.
1: Iya.
0: Yeah. Iya kan? Nah, kira-kira lo ngarepin atau kalian ngarepin sahabat suara setelah pulang dari bioskop punya perasaan apa? Dia bawa perasaan apa?
2: Nah, kalau gue lebih ke pengen challenge kalian buat bawa mimpi kalian buat nonton Nobody Loves Kay. Kenapa?
0: Oke. Okay.
2: Karena di film Nobody Loves Kay menceritakan proses untuk mengejar sebuah mimpi sebenarnya. Hmm. Yang medianya kebetulan emang medianya game dan e-sports gitu. Sebenarnya gue selalu berkaca pada film ini dari awal. Gue baca skrip pun juga selalu berkaca kepada hal itu. Gue dulu sempat hampir mau banget jadi atlet basket dulu.
0: Okay.
2: Tapi di bidang yang emang, oh ternyata kapasitas gue gak sampai sana lagi.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya gue memutuskan untuk pergi ke seni peran. Dan gue akhirnya main film dan lain-lain. Itu menurut gue sebuah jalanan dari proses gue gitu. Nah, gue pengen penonton-penonton tuh bawa sesuatu buat nonton dan pulang jadi cross-check gitu.
0: Wah, bener gak nih apa yang gue mau?
2: Proses gue selama ini bener apa enggak gitu. Itu sih. Coba Bima.
0: Keren loh nih.
1: Keren dia.
0: Bisa jadi jubir ini loh, pemerintahan.
2: Nirina Zubir.
1: Oh iya. Nah, terakhirnya di Aurora Biargong ya.
3: Iya. Yeah. Jangan gitu dong, pressure banget.
1: Kalau gue pokoknya ya, sebenarnya teman-teman bebas untuk mendapatkan apa setelah nonton filmnya. Cuman kalau gue berharapnya buat teman-teman yang lagi berjuang, lagi proses mengejar mimpinya, semangat terus. Jangan takut kalau ngerasa kayak banyak banget halangannya atau prosesnya lambat gitu ya untuk menggapai mimpinya. Ya teman-teman nikmatin aja prosesnya, semangat terus. Pokoknya percaya aja kalau misalnya as long as kalian terus berusaha, gak menyerah, dan kayak kalian harus ingat apa tujuan awal kalian ketika bermimpi, dan semangat terus, pokoknya kalian akan membuahkan hasil lah perjuangan kalian gitu.
0: Wih, ya ini yang terakhir ini
3: gitu dong,
0: yang terakhir ini nih kira-kira nih. Silakan.
3: Mungkin menurut aku sih, aku pengennya kalian pulang dengan perasaan bittersweet.
0: Asyik.
3: Karena film ini emang bittersweet banget sih. Kayak manis tapi juga ada, aduh iya ya gitu. Kayak mungkin bisa jadi refleksi, reflection juga buat kalian. Mungkin kalian sempat mengubur mimpi kalian karena mungkin kurang support system atau other things gitu. Dan mungkin jadi bisa ngebuka sisi itu lagi mungkin dari kalian, atau letting go dengan surrender gitu. Kayak karena Amanda di sini begitu ya sebenarnya.
0: Surrender aja.
3: Iya.
0: Iya dong. Ini kalian masih ingat karakter kalian kan? Masih ingat dong, masih ingat kan? Nah, sekarang ajak sahabat suara tapi dengan karakter kalian untuk 4 Juni datang ke bioskop nonton film kalian. Let's go. Let's go.
3: Nah, aku nih yang pakai kacamata.
1: Biar sesuai gitu ya.
0: Ya, secara audio aja, secara audio. Iya.
1: Lu dulu deh, Jess.
0: Yo.
1: Lu dulu.
0: Ajak
1: film nonton.
0: Enggak ada pertanyaan.
1: Iya.
0: Yo. Nah.
2: Wah, kalau ngomongnya agak kurang filter tuh. Aurelio dan Kai.
1: Iya,
2: mana ya?
0: Ya gak usah ada kata-kata yang kasar, cuman paling gak lu dapat vibesnya lah gitu.
2: Oke, teman-teman, jangan lupa nonton Nobody Loves Kay ya, tanggal 4 Juni 2026.
1: Sedih, penonton gak bersemangat, sedih banget nih.
2: Terima kasih ya teman-teman.
0: Oh gitu karakternya.
1: Oke. Okay. Gue gimana ya, gue
0: keras
1: kepala sih.
2: Coba.
1: Ya teman-teman jangan lupa ya buat nonton film Nobody Loves Kay tanggal 4 Juni 2026.
0: Si beda tuh.
1: Beda. Gue emang kayak gini aja.
0: Oh iya, emang gitu aja.
3: Kalau aku
2: double kill.
3: Jangan lupa nonton film Nobody Loves Kay 4 Juni. Dan juga jangan lupa untuk belajar ya guys.
0: Oh iya.
3: Giat di sekolah.
0: Giat di sekolah. Terima kasih guys. Yes. Semoga filmnya menjangkau banyak orang. Udah gitu juga pesan yang ingin kalian ingin sampaikan juga tersampaikan. Yes. Yes. Sampai ketemu lagi di karya berikutnya. Bye.
2: Bye-bye.
4: Suara warga Indonesia.

Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Nongkrong bareng Reza Bima, terima kasih banyak sahabat Suara udah bersama-sama dari jam 11 siang tadi. Semoga Senin kita yang dar-der-dor ini membuahkan hasil untuk pekerjaan kita, untuk keluarga kita, apapun yang kalian lakukan, semoga menjadi berkah gitu ya. Reza Bima pamit, besok kita ketemu lagi. Bye-bye. Thank you.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Jumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pawai Persib juara, 122 orang jadi korban kecelakaan lalu lintas. Pasca pesta juara Persib, Pemkot evaluasi konsumsi miras. Gubernur akui Persib Bandung klub profesional tanpa campur tangan pemerintah. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Euforia juara usai Persib Bandung menjalani laga terakhir melawan Persijap Jepara dan dinobatkan sebagai juara Super League musim 2025-2026 menimbulkan sejumlah insiden. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan insiden yang terjadi sejak Sabtu malam hingga pawai perayaan juara Persib Bandung pada Minggu siang berupa kecelakaan kendaraan bermotor dan penganiayaan dengan kekerasan yang menimbulkan satu orang tewas dan satu orang terluka. Dari 122 korban kecelakaan, 70 orang diantaranya merupakan warga dengan KTP Kota Bandung. Para korban kemudian dirujuk ke rumah sakit dan sebagian diantaranya menjalani perawatan. Farhan belum bisa memastikan korban tewas akibat penganiayaan merupakan bobotoh yang merayakan gelar juara Persib Bandung atau bukan, karena tidak menggunakan atribut Persib. Menurutnya korban ditemukan tewas sekitar jam 3 pagi tergeletak di pinggir jalan dengan pisau menancap di dada.
2: Dua korban kekerasan, satu korban kekerasan itu warga Cibiru ditemukan tewas usia 21 tahun. Kita sedang melakukan penyelidikan bersama pihak kepolisian, kami sedang menunggu hasil penyelidikan. Kemudian yang di korban kekerasan yang di Cisaranten Kidul itu juga sedang diidentifikasi pelakunya, korbannya warga setempat. Sedangkan 122 kecelakaan yang lainnya, 39 dirujuk ke rumah sakit, 26 dirawat di rumah sakit. Di mana dari 122 itu 70 orangnya adalah warga berKTP Kota Bandung, 52 orangnya bukan warga berKTP Kota Bandung.
1: Pemerintah Kota Bandung merespon sejumlah dampak pasca perayaan juara Persib Bandung, terutama penertiban minuman keras atau miras, penanganan sampah, serta pemulihan fasilitas publik. Arak-arakan kemenangan yang dimulai dari kawasan Gedung Sate menuju Pendopo Kota Bandung berlangsung meriah, meski diwarnai kepadatan luar biasa di sejumlah ruas jalan. Tingginya animo masyarakat membuat perjalanan rombongan berjalan jauh lebih lama dari target awal. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan perayaan juara Persib yang merupakan momen kebahagiaan bagi masyarakat Bandung secara keseluruhan berlangsung aman terkendali. Namun di sisi lain Farhan mengungkapkan temuan di lapangan menunjukkan tingginya konsumsi miras selama perayaan. Dalam dua malam terakhir petugas gabungan menemukan sejumlah warga dalam kondisi mabuk di ruang publik. Kondisi ini akan menjadi bahan evaluasi jika momen yang sama kembali terulang.
2: Evaluasi keseluruhan sebetulnya sudah sangat baik ya, kerjasama antara pemerintah provinsi, pemerintah kota dan Persib sendiri berjalan sangat-sangat baik. TNI dan kepolisian juga membantu dengan luar biasa. Bobotoh juga, saya sangat mengapresiasi Bobotoh yang sejak pertandingan kemarin tidak menyalakan flare sama sekali sampai peluit terakhir. Itu saya kagum besar gitu ya. Dan pada saat pesta pun sebetulnya dari jam 8 pagi kita berangkat dari Gedung Sate itu lancar, baru kemudian menjelang alun-alun agak tersendat-sendat. Tapi pada keseluruhan sih tidak kemudian batal, acaranya tetap berjalan. Saya kira nanti kalau ada acara seperti ini lagi, 2 hari sebelumnya sampai 24 jam sebelumnya, kita akan melakukan razia minuman keras. Karena kami tadi subuh itu keliling di alun-alun banyak bergelimpangan dalam keadaan mabuk ya. Itu kan membahayakan bisan kan.
1: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan keberhasilan Persib Bandung meraih juara Liga 1 Indonesia 3 kali secara berturut-turut sebagai bukti kuat klub tersebut sukses dalam pengelolaan klub sepak bola secara profesional tanpa campur tangan pemerintah. Diraihnya gelar juara Super League 2025-2026 dan dua gelar serupa di dua musim sebelumnya menegaskan dominasi Persib yang dalam kompetisi sepak bola kasta tertinggi di tanah air. Gubernur menilai keberhasilan menjadi juara tanpa intervensi pemerintah menunjukkan profesionalisme sejati dalam pengelolaan sepak bola modern di Indonesia.
3: Prestasi yang luar biasa karena 3 kali menjadi juara adalah sesuatu yang luar biasa. Dan paling utama, ya saya akan tegaskan sekali lagi, Persib merupakan klub profesional tanpa campur tangan dari pemerintah. Tanpa tanpa campur tangan dari pemerintah menjadi juara itu namanya profesional.
1: Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengucapkan rasa syukur dengan hasil yang diraih Persib Bandung usai menjadi juara Super League 2025-2026 sekaligus menorehkan sejarah sebagai klub yang berhasil meraih 3 kali gelar juara berturut-turut. Erwan mengapresiasi kerja keras seluruh pemain, pelatih, manajemen, juga dukungan setia dan perjuangan bobotoh dalam mengawal Persib Bandung meraih gelar juara. Erwan mengatakan pencapaian 5 kali juara Liga Indonesia yang diraih Persib menjadi kebanggaan luar biasa yang jarang dimiliki klub lain di Indonesia, sehingga diharapkan Persib Bandung bisa berprestasi di lebih tinggi lagi di kancah internasional.
4: Kami sangat mengapresiasi capaian hat-trick ini, dan yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pemain, pelatih, jajaran manajemen PT Persib Bandung Bermartabat, dan juga tentunya kepada bobotoh yang setia mendukung Persib hingga bisa mempertahankan gelar juara ini ketiga kalinya berturut-turut. Ya, saya berharap Persib bisa lebih berbicara lebih baik lagi, bisa berprestasi lebih tinggi lagi nanti di ACL ya, sehingga Persib tidak hanya jago di Liga Indonesia saja. Ya, kemarin kita juga sudah cukup bagus, tapi mudah-mudahan tahun ini bisa minimal semifinal lah di ACL.
5: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Kodam 3 Siliwangi telah membentuk batalion baru, yaitu Batalion Teritorial Pembangunan Padat atau YONTP. Pangdam 3 Siliwangi Mayjen TNI Kosasih mengatakan pembentukan YONTP selaras dengan instruksi Menteri Pertahanan dan diharapkan kehadiran satuan ini memiliki efek bagi wilayah setempat, khususnya dalam pembangunan ekonomi daerah. Selain itu mampu meningkatkan stabilitas keamanan, menekan angka kriminalitas, hingga mempercepat mitigasi bencana alam di daerah. Hingga saat ini Kodam 3 Siliwangi sudah memiliki 2 brigade dan 7 batalion teritorial pembangunan padat yang tersebar di beberapa titik strategis, meliputi wilayah Serang, Cirebon, hingga Garut.
6: Dengan ada YTP tentu pemerataan pembangunan bisa terjamin. Di mana ada prajurit, itulah ekonomi pasti berputar, ya kan? Karena gaji prajurit kan di daerahnya tersebut, sehingga tumbuh ekonomi masyarakat. Selain itu juga dengan adanya YTP diharapkan tingkat keamanan juga lebih terjamin, mengurangi kriminalitas, dan apabila terjadi sesuatu bencana bisa langsung bertindak tanpa harus deploy dari pusat atau dari Kota Bandung.
7: Sampurasun Wargi Bandung, Mei 2026 tinggal selangkah lagi dan Bandung telah menyuguhkan event-event terbaik. Namun masih ada beberapa event penutup yang sayang untuk dilewatkan. Bagi para pecinta durian, Pesta Durian Bandung masih hadir hingga 31 Mei di Summarecon Mall Bandung. Rasakan juga kemeriahan Tahu-Tahu Festival 2026, festival musik tahunan yang menyatukan berbagai genre dan vibe dalam satu panggung tanggal 30 sampai 31 Mei di Tritan Point Space Bandung. Jangan kemana-mana, karena bulan Juni sudah menunggu dengan segudang event yang tidak kalah serunya. Temukan informasi terupdate tentang pariwisata Kota Bandung dengan follow Instagram @tic.bandung sekarang juga. Iklan layanan masyarakat.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Catat tanggalnya. 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara,
0: memutarkan musik yang kamu butuh, kapan

104,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 9

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan turnamennya?
3: Iya, gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
2: Ih, serem.
1: Kalau nggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
2: Gila.
1: Ya ampun. Karena
2: tempatnya bagus banget.
1: Iya.
2: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, enggak juara dong. Gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang sebel iya, banget. Bukan nanya kamu nggak bawa mas?
1: Banyak hampers.
2: Alhamdulillah, yang penting kamu selamat ya mas. Gitu.
1: Lah, kan biasa ya. Kalau habis tanding.
2: Nggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitulah. Jadi nggak ada dong hadiahnya. Nggak ada kata dia.
2: Ada istri modelan
1: iya.
2: Begitu
1: terus,
2: ya?
1: Terus gue tanya lagi. Terus ntar dilanjutin nggak? Dilanjut. Oh ya udah kalau dilanjutin nggak masalah.
2: Ini harusnya aman. Masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
2: Yang Hidayah.
0: Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue keras bener gitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
2: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
2: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Potter Acus. Dong.
2: Ini gitu. Hampir kena petir dua kali lagi kecil kelas 6 SD.
3: Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu. Kok aku ketawa sih?
1: Tiba-tiba petir kenceng banget. Dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung sawah. Sampai bolong pohonnya. Dan kita langsung kabur pulang takut.
2: Oh, pohon
1: itu
2: apa? Hampir,
1: pohon apa? Kelapa.
2: Nah,
1: konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
2: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
1: Jadi kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau dikesamber petir gitu, dike kaget gak sih? Bolong-bolong.
2: Ayam gitu. Bodoh amat ah.
1: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun Papanos Bangbur
2: Om.
1: Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
2: Wow.
1: Ya salam keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
1: Kan pada
2: ngebuat keributan lah.
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mah pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
2: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke, si itu selebriti.
2: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
1: Emang iya?
2: Iya.
1: Si itu oke banget.
2: Nah persis, si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu. Nanti kalau misalnya kamu udah cerita, di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu kayak yang tadi gitu boleh.
2: Boleh.
1: Boleh yang serius juga boleh.
2: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya, boleh
1: aku
2: kamu cerita.
1: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
2: Ya nanti
1: aku juga
2: ceritain.
1: Membuat jantung aku deg-degan
2: mau
1: sih.
2: Dengerin enggak?
1: Apa?
2: Anak SMP datang ke sekolah aku.
1: Enggak usah. Situ oke. Okay. Hah? Situ Tom Cruise.
4: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat cuma di

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekarang masih ada beasiswa nggak sih? Terus gimana cara kita dapetinnya?
3: Wah, ada banget. Kalau kamu lagi nyari program beasiswa pendidikan, coba deh cek beberapa beasiswa yang pendaftarannya masih aktif dan dibuka hingga akhir Mei 2026. Contohnya, Beasiswa Indonesia Bangkit atau BIB dari Kemenak dan LPDP. Program ini memberikan bantuan pendanaan penuh untuk jenjang S1, S2, dan S3 serta program khusus santri dan kader ulama. Juga ada beasiswa Pertamina Sobat Bumi, juga ada beasiswa Astratech, dan ada juga nih pembaruan Beasiswa Pendidikan Indonesia atau BPI dari Kemendikbudristek. Jadi beasiswa yang satu ini biasanya untuk calon guru, tenaga kependidikan maupun pelaku budaya. Nah, pendaftarannya dijadwalkan dari bulan Mei hingga Juni dan dilanjutkan dengan seleksi administrasi di bulan Juni hingga Juli 2026. Dan pastikan juga untuk menyiapkan dokumen persyaratan umum seperti KTP, kartu keluarga, ijazah atau surat keterangan lulus, dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir dari jenjang pendidikan sebelumnya.
0: Oh, jadi gitu.

0: Keluarga Indonesia.
1: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
2: Gue ikut rejeki Wonder BNI. Hadiahnya beneran wonderful. 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya 2 Mercedes-Benz GLC 300.
1: Hah? Wonderful banget.
2: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap

0: kelipatan. Lo juga bisa tukar minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
1: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
0: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: tempat jualan online Sandi Karusel. Ada itu. Ada ya platformnya Karusel ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
0: Nemu aja lagi bilang.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
3: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih, katanya gitu.
2: Dia makan telur rebus 2 biji doang
0: iya.
2: Setiap hari.
0: Setiap hari. Sandi ini yang suka nyeri. Nyeri Sandi. Uci,
1: makasih Uci. Ini tadi ada Des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara Warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Catat tanggalnya. 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Suara Warga Indonesia.
0: Memutar

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Indonesia.
1: Ilmu tinggi sekali.
2: Keren banget. Pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
3: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.
4: Iswara
5: memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: Suara Warga Indonesia.
1: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Catat tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Lalu 5,1 FM, Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Yudi Melia Sari, di suara santai sampai sore. Nemenin kalian lagi pastinya di sore hari ini dari jam 4 sampai dengan menjelang jam 7 malam nanti. Mendung gak sih Bandungnya? Gak apa-apalah ya, tetap terhibur dengan lagu-lagu Indonesia.

kita di hari Senin ini Sobat Suara High Five dengan satu-satunya di jam 4 lewat 6 sore hari yang mendung. Dari tadi pagi gak sih? Mendung, hium, hujan, panas sedikit, mendung, hium, hujan, panas lagi gitu aja. Apakah mendung ini karena menyambut seseorang ya yang mungkin baru saja datang ke kota Bandung? Atau karena menyambut kamu yang lagi bete, patah hati, hilang arah, lagi kerasel gitu. Bahkan langit juga murung gitu Sahabat Suara. Gak tahu karena emang kenapa ya tanggal 25 Mei ini kayak gini banget cuacanya Sahabat Suara, dingin loh. Dari kemarin subuh tuh dingin banget ya, entah kenapa Sahabat Suara. Apakah karena Persib ada di puncak? Congratulations untuk Persib Maung Bandung yang juara dar. Gimana kemarin nobar di mana Sahabat Suara weekend hari Sabtu kemarin? Jujur, aku sih terjebak di rumah aja. Ya, maksudnya bukan terjebak, lebih ke memilih yaudahlah gak usah kemana-mana, di rumah aja gitu nontonnya. Tapi jajan gitu kan, masak, udah kayak hajat aja gitu. Manggil tukang pijet gitu. Jadi enjoy ya sambil nonton Persib tuh sambil body massage gitu. Jadi refresh gitu Sahabat Suara. Deg-degannya ada banget, tapi setelah lewat maghrib gitu ya, udah tahu menang juara gitu. Meskipun skornya 0-0 tertahan ya, tapi ya udah dah, gimana tuh ya kan? Langsunglah selebrasi di mana? Di rumah. Jompo banget ya. Tidur setelah minum susu jahe ya kan? Besokannya ikut enggak teh pagi-pagi. Tadinya mau ya, tapi kayak ya Allah. Riweuh ya, jersey kehabisan, bendera punya sih tapi letik. Jadi akhirnya menyaksikan dari sosial media aja ya. Mereka bubar konvoy, aku baru jalan-jalan. Tetap sih papasan ya, seru deh benar-benar. Gak cuma di Bandung kotanya aja, tapi sampai ke wilayah-wilayah lain juga tersebar ya. Soalnya Boboto yang datang untuk konvoy kemarin di Asia Afrika tuh, wah itu dari berbagai macam wilayah di kota Bandung dan juga Jawa Barat. Dan bahkan ada yang dari Malaysia ya, aku baca kalau nggak salah Boboto Malaysia. Kayaknya emang mungkin dia tinggal di Bandung terus pindah ke sana, atau orang Bandung pindah ke itu, atau ke Malang, nggak ngerti ya. Tapi dah memang dari mana-mana teh ya, geningan Sahabat Suara ya. Gimana kemarin, seru nggak? Ih pasti seru banget ya, apalagi anak-anak yang super excited, pengen melihat para pemain, pengen memberikan ucapan selamat, pengen mengibarkan bendera, segala rupa ya. Cuman ya namanya juga konvoy yang melibatkan tidak hanya puluhan, tidak hanya ratusan, tapi mungkin puluhan ribu bahkan lebih ya Sahabat Suara ya, orang-orang dari seluruh wilayah di Jawa Barat pada umumnya gitu ketemu di satu titik. Ini pasti akan ada aja ya yang bersinggungan, baik itu ketidaknyamanan, kemacetan yang ditimbulkan, ada berita kehilangan mungkin ya karena pabelitekan ya, barang-barang berharga mungkin, sampah yang ditimbulkan setelahnya dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah sepertinya Bandung sudah kembali, setelah kemarin membiru, Bandung sudah kembali normal lagi ya. Sekarang mah mendung Sahabat Suara ya. Hari ini Bapak Presiden hadir ke kota Bandung. Tadi kebetulan ngelewatin jalanan yang aku lewatin. Jadi aku mah udah kacagat ku Persib hari Minggunya. Hari Seninnya kacagat sama Bapak Presiden dan rombongan. Ya tesawios ya. Da aku mah apa tuh ya Pak ya, minggir aja, nungguin aja Bapak lewat, sok aku mah gitu. Ketemu gak tadi sama Sora ya, ngelewatin kawasan Jalan Aceh menuju ke Gatot Subroto tadi tuh kalau gak salah ya. Kalau sempat ketemu mungkin kalian juga sempat dadah-dadah gitu kan. Dadah-dadah Bapak minta uang 2 miliar karena kita udah kerja keras belum kaya-kaya gitu, pengen emang ya teriaknya ya sama Sora. Bapak punten, pengen menu MBG-nya seperti rasa bintang 5 gitu ya, disesuaikan sama Saraya. Segala macam aspirasi yang mungkin juga ingin disampaikan ya, tapi apa daya kan ya, tak sampai teh ada kumaha atuh. Jadi dadah-dadah sajalah, sudah cukup ya. Tapi kalau ke aku jangan dadah-dadah doang atuh. Meskipun kalian lagi lewat di atas jalanan flyover dari Jalan Jakarta menuju ke Supratman.
Atau di tengah-tengah kemacetan Cicadas Supratman menuju ke area Bandung Timur ya Sobat Suara. Ini kayaknya bakalan jadi momen libur panjang yang kesekian kalinya menyambut Idul Adha 2026 yang akan jatuh di hari Rabu mendatang. Sepertinya antusiasme dari warga Bandung dan juga sekitarnya ini juga luar biasa ya. Udah pada nyiapin hewan kurban, bulak-balik mungkin untuk bisa ke masjid, ngecek seperti apa kondisi hewan yang akan dikurbankan. Sudah juga mungkin membeli berbagai macam perlengkapan untuk bakar-bakar nanti di rumah sama keluarga. Kumpul-kumpul, mau masak-masak dan lain sebagainya ya Sahabat Suara ya. Nanti kita bakalan ngobrol lagi lah pastinya. Tapi libur panjang ini ya, ini jangan sampai kita sia-siakan. Karena memang di beberapa event gitu ya yang akan diselenggarakan setelah momen Idul Adha itu kan nanti dilanjutin ngapain Sahabat Suara nonton konser akhir pekan nanti. Ada satu konser yang sudah dinantikan sekali loh. Apa ya konsernya, nanti kita share informasi untuk Sahabat Suara. Sekarang mau request dulu yuk dua lagu Indonesia pilihan favorit yang pengen didengarkan sore hari ini. BDG spasi nama, spasi umur, spasi lagu requestan dan juga kirim salamnya untuk siapa di 08 11 22 10 51. Udah ada beberapa request yang masuk. Ini teh kayaknya menjadi request pembuka pertemuan kita di sore hari ini. Ada OPP untuk diri Tuan dan produser Yoga loh yang lagi main hari ini ke studio. Wow, sebel ya aku kerja kamu main kesini. Tapi ini suara Tayuni mau request lagunya Yura yang Bandung. Salamnya buat all crew operator Sahabat Suara. Hari ini cerah Tehyun alhamdulillah. Nah aku teh bingung ya, padahal Tehyun ini di Antapani loh, sewilayah sama aku. Tapi kok cerah ya, aku mah dari tadi kayaknya mendung aja gitu, hium gitu teh. Ya secerah-cerahnya gitu aja, gak yang, bukan yang apa namanya, cerah gitu, hente gitu, rada-rada harium gue gini sepertinya teh. Kenapa ya langit kok sendu sekali sih hari ini, entahlah bagaimana ceritanya. Beda tempat, beda wilayah, beda kondisinya ya. Lagunya ini putarkan sebentar lagi ya teh. Buat sobat-sobat yang lain, Yuni tunggu requestannya.

0: Alamnya, Suara Warga Indonesia. Iswara.
1: Happy banget ya, Kecil Walk. Dapat kesempatan tiket wah.

0: Market.
1: Lengkap banget ya.
0: Ada event seru juga, Festival Hari Buku tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night tanggal 19 Mei.
2: Ciwok, satu tempat banyak cerita. Yuk buat cerita baru.

cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber

apa kabar sore hari ini? Ada yang lagi merayakan momen bahagia karena mungkin baru punya baby? Gak tahu kenapa ya, beberapa waktu ini aku tuh dapat kabar yang menyenangkan gitu, kalau ada new baby born gitu sahabat suara, ya langsung pada nanyanya kak. Apalagi kalau misalnya anak kita tuh bersekolah, terus mamanya sahabatnya anak kita, kumanji. Jadi jadi anaknya teman kita, jadi teman kita, temennya anak kita, mamanya baru ngelahirin, punya adik gitu ya. Gitulah sahabat suaranya, new baby born gitu ya. Ih, cewek-cewek gitu kan. Terus kayak, ngasih kado apa ya, patungan lagi. Ih, seru ya kan kalau misalnya ibu-ibu mah gitu ya sahabat suaranya. Terus gak cuman new baby born aja, aku juga banyak dapat kabar nikahan gitu ya. Apalagi nanti tuh setelah Idul Adha, diar undangan memenuhi ya minggu-minggu weekend kita sahabat suara. Kawinan di mana, nikahan di mana, undangan di mana, ya Allah gitu ya. Jadinya tuh kayak banyak banget momen dalam kehidupan ini yang memang sepertinya kita siapkan untuk dirayakan gitu ya sahabat suara ya. Gak cuma manusia aja yang merayakan momen kebahagiaan, tau gak sih? Ucing juga kalau ngelahirin kita happy banget gak sih sahabat suara? Apakah sahabat suara punya anabol di rumah ya? Kucing lah ya yang paling banyak sepertinya dipelihara oleh kita-kita. Ada juga yang mungkin miaranya kelinci, atau aku mah kapok, miara kelinci. Hari ini dipiara, besok lusa Gus gak ada. Kenapa ini kelinci bisa tiba-tiba gak ada? Entah itu dia kabur atau digigiwing sama ucing, gak tau lah pokoknya gimana ceritanya ya sahabat suara ya. Atau anak bulan lain mungkin ada yang memelihara hamster gitu. Atau mungkin ada yang seneng melihara reptil, ada yang seneng melihara, mungkin kalau ada yang melihara guguk gitu ya, ada juga sahabat suara. Dan berbagai macam hewan peliharaan lainnya. Emang punya hewan peliharaan itu membutuhkan ekstra kesabaran, ekstra tenaga, ekstra uang ya, karena gak cuman karena lucunya aja ini hewan kita mau pelihara gitu ya, tapi sepenuh hati sahabat suara kita tuh harus mencurahkan waktu untuk ngobrol sama dia, main, ngerawat ya kan, mengganti misalnya apa bekas pupuk dan pipisnya, itu kan butuh waktu ya, terus butuh perhatian. Kadang dia mungkin kok nguyung pisan sih, kenapa, lagi sakit gak? Atau enggak mungkin kurang diajak bermain, atau enggak apa ya yang harus kita lakukan biar dia misalnya kok berat badannya enggak nambah-nambah terus nih si hewan peliharaan kita gitu. Butuh uang, makanan, pakan udah pasti ya sahabat suara ya. Vitamin-vitaminannya, ke dokternya, vaksinnya, segala macamnya. Jadi memang punya hewan peliharaan itu adalah engagement atau hubungan yang juga sama panjangnya seperti hubungan kita dengan manusia. Entah itu hubungan yang bersahabat, entah itu hubungan yang terjalin dalam pernikahan gitu ya. Semuanya memang harus dirawat. Hubungan dengan makhluk hidup di dunia ini memang harus ditreatment gitu ya sahabat suara. Butuh waktu, butuh tenaga, effort, dan pastinya butuh biaya. Jadi buat sahabat suara yang mungkin juga sekarang sedang happy karena tidak hanya mendapatkan undangan dalam pernikahan di dunia nyata dunia manusia, tapi juga mungkin karena kucingnya baru ngelahirin, atau mungkin baru mengadopsi kucing gitu ya, atau mungkin lagi sedih karena hewan peliharaannya lagi sakit dan lain sebagainya. Mari kita lakukan yang terbaik ya sahabat suara. Ngomong-ngomong soal kucing nih, udah tahu belum ada kucing kicau mania? Ada di itu ya, di lampu merah Bang Danamon Dago ya. Ayawe ya, anak kecil mah ya Allah, benar-benar ya ada aja. Aku tuh tahu yang viral-viral itu dari anak aku sahabat suara, karena asal muasal informasinya itu dari sekolah, dari teman-teman sekolah nyebar lah. Akhirnya kita jadi tahu ya orang tua, iya apaan tuh? Oh ternyata pengen lihat, cenah udah. Jadi ya macet, bukan karena konvoy Persib, tapi karena pengen lihat kucing kicau mania ya. Nah, info fakta mengenai kucing ini sahabat suara, ternyata kucing ini tidak punya reseptor untuk merasakan rasa manis. Jadi kucing ini ternyata cuma bisa merasakan rasa asin atau pahit. Makanya mungkin aku nggak pernah nyobain sih, tapi ya makanan kucing sepertinya rasanya identik dengan yang asin-asin ya, karena kan
ikan-ikanan atau ayam-ayaman atau daging-dagingan ya. Pernah tuh aku suatu hari datang ke pet shop terus mau beli makanan kucing. Aku nanya sama tetehnya, "Teh, yang ini rasa ini enak enggak?" Ya gimana bisa tahu rasa makanan ucing sih tetehnya, kan nyobaan lain ucing ya sahabat Sarah Bodor. Ah ya, terima kasih buat semua request yang sudah masuk di 0811221051. Ada request tahu ini yang tadi sudah Yuni putarkan lagunya dari Yura yang Bandung. Terus juga tadi Yuni sudah putarkan lagu dari bentar. Mana sih? Oh, lagu requestannya Juwita ya. Risalah hati dengan 19 dong Teh Yuni, udah sayangku. Teh Yuni, hari ini banyak banget berita tentang teror pocong. Jadi-jadi, ih Allah, amit-amit, ih ngeri deh pocong. Padahal itu aslinya mau begal sih kayaknya, tapi jadi takut. Hati-hati ah. Pocong, komode pocong nasi yang siang. Dari jam 9 malah itu pocong udah make up, udah nongkrong ya. Di mana tuh? Ngeri ya, hati-hati loh sahabat Suara. Mau manusia, mau setan, sekarang mengerikan semuanya. Mau yang ada wujudnya, mau yang gak ada wujudnya, mau yang jadi-jadian, mengerikan pokoknya ya. Terus ada Kang Atek di Karangtindang. Ini seperti biasa ya, mau request lagunya Cinta Putih dari Kanton. Kang, bukan Kanton, kasihan. Ini Katon, Kang. Katon Bagaskara, bukan Kanton. Jeng iya lagu tara diganti. Tiba-tiba, iya teh, mau diganti, boleh gak Dinda di mana? Ente ayah, atos diputerkan yang Cinta Putih. Tidak bisa dua kali, Kang. Terima kasih. Ada juga Kang Jasep di Kopo. Teh Milea mau diplay dong lagunya Bulan Bintang Bersinar Menyilang. Judulnya tuh Bulan Bintang Garis Menyilang. Nah, ojo-ojo Bulan Bintang Bersinar Menyilang. Ini yang nyanyinya adalah Wijaya 80 dan juga Sal Priadi gitu ya. Sama kalau boleh lagunya Ariel X Raisa, Rindu Berat. Rindu Berat, bukan. Senang dengar suaramu lagi. Original soundtracknya Dilan. Jangan ngarang deh Kang Jasep kalau bikin judul, ngambek nanti penyanyinya ya. Penyiarnya juga pusing nanti nyari judul lagunya ya. Jadi Raisa sama Ariel itu lagunya judulnya adalah Senang Dengar Suaramu Lagi. Memang ada kata-kata di liriknya, rindu itu berat tapi tidak untuk kita gitu. Jangan ngarang ya. Help, tolong googling dulu, oke? Okay? Ya, salam sehat buat Emilia, Ridwan, Ayoga, sahabat Suara, dan buat semua. Sing dilancarkan segala urusannya, lancar rezeki, yang paling utama sehat katanya. Nuhun teteh, teh tadi pagi mah di Kopo mendung, sekarang mah cerah ceria. Ih seneng ya meni udah pada cerah loh. Aku merasa di kawasan Supratman dan sekitarnya ini cerah tapi mendung gitu loh. Gak beres-beres jadinya ya. Kang Sadiku saja di Banjaran mau lagunya Marcel, Jangan Pernah Berubah, dan Storia dan Aku Rindu. Salam buat Kang Fahri di Camplas, Li Kustik di Ranca Cigang Majalaya, dan sahabat Iswara, terima kasih. Syama-syama, nanti kita lihat ya lagu mana yang akan bisa aku putarkan. Halo Teh Yuni, aku Mel dari Sukabumi. Halo Sukabumi, salam buat Teh Yun sama kru yang lain, boleh request lagu? Boleh dong. Kalau boleh aku mau minta lagunya Aku Tanpa Kamu, Tanpa Aku, lagunya Bedu Doremi ya. Boleh Teh Yun, boleh. Buat temenin aku ngerjain PR sekolah. Udah segitu aja, mereka sudah bacain. Ih banyak anak-anak sekolah yang mendengarkan aku siaran hari ini. Hai adik-adikku sayang. Aduh. Ya dong, kalau ada yang manggil aku ibu, bukan ibu, teteh. Enggak deng, biar lebih akrab, kakak. Wijaya 80 dan Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Dilanjutin dengan lagu-lagu requestan sama suara yang lainnya ya. Oke, buat yang belum request, Yuni masih tunggu sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti. BDG spasi nama, spasi umur, lagu requestan, dan juga kirim salamnya untuk siapa di 0811221051. Coba dicari tahu dulu guys, kalau mau request judul lagunya apa ya guys. Jangan sampai nanti salah judul.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

Pusat FM is suara Bandung, suara warga Indonesia. Gimana lagu-lagunya guys? Enak semuanya sih. Mantap ya, mantap. Ih, lagi ngantuk Teh Yuni sama sahabat suara. Entah kenapa hari ini tuh aku ngantuk banget. Padahal ya, mungkin kalau buat sahabat suara yang kemarin dari Sabtu nobar, minggunya konvoy, wajar ya lelah rasanya tubuh ini gitu habis kekurilingan kota Bandung kena macet dan lain-lain gitu kan. Tapi aku tuh gak ikut-ikutan sahabat suara, tapi tunduh nama ayah pisan ya. Jadi karena yang kerja ke rumah harusnya datang tapi tidak datang, sehingga akhirnya aku kerjakan kerjaan sendiri, lalu lanjut dengan membantu tugas anak, lalu tugas-tugas yang lain, lalu dar terbangun tiba-tiba di tengah malam di dalam lelapnya tidur saat sedang kedinginan karena token listrik habis. Aduh, itu keselnya luar biasa loh sahabat suara. Bener gak sih, kayak tiba-tiba pengen pipis, tiba-tiba pengen ke toilet aja gitu ya, atau ngerasa haus tiba-tiba lalu token listrik habis, atau mungkin ada suatu suara yang terdengar entah karena kucing lah atau enggak. Apalah, biasanya kalau kita malam suka ada aja ya, bukan suara horor ya, tapi mendengar sesuatu yang kayaknya membuat tidur nyenyak kita tuh, bahkan senyenyak-nyenyaknya aja tuh bisa kebangun. Ih, sebel banget. Terus jadi susah lagi untuk bisa mengembalikan mood untuk balik tidur nyenyak gitu ya. Apalagi pas udah mau tidur, tiba-tiba Allahu Akbar, udah azan awal, jadi weh bangun ya gitu sahabat suara. Akhirnya ya, namanya ibu-ibu ini tidur paling malam ya kan, bangun paling pagi, jadinya tuh tunduh banget. Ditambah tadi kan ya, pagi-pagi kena macet ya, ada yang mau lewat, tidak ada dadahin. Ya aku mau dadahin balik tapi ragu, aku takut dikira kalau aku gak mau kaya raya. Tapi dadahin aja gitu ya, jadinya tuh kayak macet, rungsing. Akhirnya ya udah, kemana nih? Kopi ya, mau gimana juga, lagi rungsing, lagi galau, lagi ngantuk, kopi aja. Udah habis berapa gelas nih sahabat suara hari ini? 1, 2, 3, ngebatasin sih ya, 1 hari 2 gelas aja. Bukan karena apa-apa, bukan karena lambung yang meronta-ronta ya sahabat suara. Karena kalau sebelum ngopi kan emang harus didasarin dulu ya, di usian heula gitu ya. Lebih ke karena udah dong gitu, jajan terus, bisa kali nabung biar akhirnya nanti menjadi sesuatu, bukan hanya dalam bentuk cairan aja dalam segelas kopi sahabat suara. Ya gimana lagi ya, jadinya mau ngopi terus. Saking di Bandung juga begitu banyak tersebar coffee shop baru setiap harinya, dan keren-keren semua dengan varian rasa kopi yang mereka hadirkan tuh nikmat dan punya keistimewaan tertentu gitu ya. Nah tapi ada beberapa yang dengan era sekarang sepertinya semua terkopi-kopi pun tetap milih minuman favoritnya mereka. Enggak, gue mah ngeteh aja, gak suka kopi. Enggak, gue mah jus aja, tidak aliran teh, tidak aliran kopi. Ada ya, gue gak bisa nih minum semuanya. Bisa minum semuanya, tapi kalau lagi kangen pengen mah ya makan minumnya soda misalnya, pengen yang segar-segar. Ada aja ya sahabat suara, memang ya. Nah itu mah sesuai selera. Tapi Anda tahu gak sih, kalau faktanya 20 menit setelah kita minum soda, itu tuh ternyata kadar insulin tubuh kita tuh bakalan naik sahabat suara. Hati kemudian mengubahnya menjadi lemak. Soda ya, aku kurang suka sih kalau soda. Cuman mungkin untuk ngakalin juga kali ya para pemilik usaha F&B itu. Jadi kopi itu kadang-kadang ada yang dicampur sama soda sekarang. Enak sih, tapi rada pabelit sih kalau buat kita-kita yang senengnya kopi aja deh, gak usah dicampur-campurin gitu ya sahabat suara. Pintar-pintar ya memilih minuman-minuman, apalagi minuman kekinian sahabat suara. Bukan cuma masalah harganya aja, tapi masalah kesehatan dan konsumsi gula jangan sampai berlebihan ya. Oke dong. Tadi Yuni puterin lagu banyak banget ya, di antaranya lagu yang direquest dari Kang Jasep ya kan. Ada Sapriyadi, Noah dan lain-lain. Teh tadi udah googling, udah ketemu judulnya tapi salah. Udah diputerin, aman. aman. Kalau aku nyata tahu mah aman aja ya. Terus tadi tuh ada request dari Kang Sandiku Sejo ya. Tadi minta lagunya Marcel Jangan Pernah Berubah, udah. Story ya, aku enggak punya lagu ini. Okay. Lalu tadi ada request juga yang minta lagunya Mel. Hai Mel di Sukabumi ya. Tadi minta lagunya Budi Doremi featuring Anggi Marito, Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku, sudah juga ini putarkan. Terus yang enggak bikin shock nih ya,
Kang Pian nih di Cililin. Taehyun, Ade Astrid dong tentang rasa. Astrid meren. Woi, udah diputerin lagunya ya. Makasih. Kang Jeffrey, Esa Multi, Tete, wah belibet. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum. Taehyun dan tim Iswara mau request lagunya Titik Nadir. Titik Nadir kan kehitna tuh ya, aman sama wanita tahal ya. Terus tiba-tiba lagunya Rizky Febian, Pecinta Tanpa Arah. Aku nyari-nyari aja ya, ternyata judulnya Mencinta Tanpa Arah. Tipe-tipe langsung jadi salah lagu ya Kang Jeffrey ya. Maaf tipe teh, baru nemu macet jadi baru bisa ngetik dengan benar. Oke, aman Kang Jeff. Lagunya sudah Yuni siapkan, sebentar lagi bakalan Yuni putarkan ya. Kalau kemarin Wadeded, Wadedod, apa sih? One One apa sih kemarin konvoy itu? Wadeded, Wadidad. Kalau aku nanti aku diredadin ya lagunya ya. Nanti aku diredadin. Oke. Alright. Siapa lagi nih? Kang April Lamio, mau Sal Priadi. Ya, Sal Priadinya ya udahlah, oke. Okay. Kebenaran udah mau mengganti udah mau lewat jam 5 ya. Tadi yang Sal Priadi sama Wijayanya di jam sebelumnya. Aku puterin deh bentar lagi ya. Ada titik-titik di ujung doa dong buat Ayuni dan kru, semangat. Dan buat rekan-rekan di Rumah Sakit Karisma, semoga aman sentosa IGD-nya. Amin. Kang April Lamio dan tim di RS Karisma, selamat bertugas ya. Semoga bisa selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk para pasien yang hadir datang ke sana ya. Ada juga Anke. Halo Teh Yuni, tolong dong lagunya Kamu dari Nano. Nanonya Nano Nano ya. Udah aku cari ya lagunya ya. Ntar kalau ada pasti langsung aku puterin, gak bakalan aku kemana-kemanain guys. Udah pada nyampe belum sih, atau masih dalam perjalanan Sahabat Suara? Gimana kondisinya? Lagi kerang macet atau lancar-lancar aja? Ini tuh kan besok anak sekolah sebagian libur ya. Ada yang masuk sih katanya, tapi libur kebanyakan Sahabat Suara. Hari Rabu, besok kan malam takbiran ya, hari Rabu lebaran, Kamisnya cuti bersama. Cuma nanti ada yang masuk, ada yang libur, ada yang tetap lembur. Sabtu Minggu weekend, Senin tanggal merah, Gustin Wagung, Allahu Akbar. Hari ini tanggal 25, baru gajian. Seminggu kayaknya

0: dan lancar rezekinya. Amin. Buat semua juga yang sudah request, terima kasih banyak sahabat suara. Yuni bakalan putarkan lagu-lagu permintaannya sahabat suara. Jangan kemana-mana ya, karena pokoknya semuanya enakan buat menemani kalian di hari Senin sore ini. Yang lagi jalan, fighting!
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswara.id.

0: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara
2: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, butuh internet yang cepat untuk memenuhi semua kebutuhannya Anda? Melsa Internet Service Provider jawabannya. Menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usahanya Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi tarik akses ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider untuk internet yang lebih baik.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.

Emang ya, salah nyabut, salah nyolong tuh bahaya. Yuni Melia Sari belajar menjadi OPP on duty. Bahaya nih, minggir Wan. Yuni Melia Sari sama Sara, masih namanya sahabat Sara sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti. Aku punya satu informasi untuk sahabat Sara yang perlu internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhannya sahabat Sara. Ada Melsa Internet Service Provider jawabannya, menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usahanya sahabat Sara. Dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi tarik akses ke perangkat kalian seperti CCTV dan lainnya, mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau, mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider untuk internet yang lebih baik. Gimana nih guys persiapan untuk Idul Adhaan? Masih 2 hari ke depan ya. Gak seheboh Idul Fitri ya sahabat suara ya, tapi kan lebih ke kesiapan hati gitu ya. Apalagi untuk yang mau berkurban, lebih ke ngecek hewan kurbannya, mempersiapkan mental kita melihat hewan kurban kita gitu ya sahabat suara. Atau lebih ke persiapan buat masak-masaknya nanti gitu ya, kumpul keluarganya dan lain sebagainya. Apapun cara untuk kalian menikmati momen Idul Adha nanti sahabat suara, semoga berkah barokah ya, insyaallah, amin. Di tahun ini ya, membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita semua ya. Lagu-lagu Indonesia pilihan favorit sudah Yuni siapkan untuk menemani suara santai sahabat suara di lepas maghrib ini.

Nih, gimana sudah pada sholat? Alhamdulillah ya. Aku mah tadi pas break sama Sara lagi lihat-lihat Instagram, terus kayak ngelihat cewek-cewek teh garilis gini ya sekarang weh. Mau yang usianya masih muda belia, udah kelihatan gitu bakat-bakat pigelisena gitu ya sahabat Sara, atau bahkan usia dewasa atau bahkan yang usia lanjut gitu ya. Ada tuh di luar negeri tuh kayak ya Allah, rambutnya tuh udah putih banget gitu, bahkan kulitnya juga sudah terlihat tidak muda lagi ya dari kulit yang sahabat Sara, tapi gaya terus gelis terus kayak terlihat dirawat gitu ya sahabat Sara ya. Terus semakin muncul sisi-sisi kewanitaannya, sisi-sisi feminimnya gitu ya. Yang di Indonesia juga sama, artis-artis yang kayak kalau aku lihat, ih ini gila awet muda banget gitu kan. Siapa yang kemarin ya yang lagi diomongin banget tuh Diana Pungki. Ya Allah, meni cantik gini ya gitu. Salah satu tipsnya adalah gak main sosial media, senang sahabat Sara. Dan juga beberapa artis-artis lain yang kayaknya cantiknya tuh alami banget, natural banget, dan long last, tahan lama cantiknya, awet gitu ya, kayak Paramita Rusadi gitu ya. Kayak mungkin kalau zaman dulu kita ingetnya model-model looks gitu ya, Ida Iyasha, Sofia Lajuba, Nadia Hutagalung gitu ya sama Sara. Ya Allah, benar-benar ya kalau cantik dirawat gitu ya, mau rambut memutih, kulit menua, ibarat kata sudah tidak muda lagi usianya, tapi tetap keren, tetap gelis gitu ya sahabat Sara ya. Nah, ada fakta loh mengenai perempuan yang memiliki wajah feminim sahabat Sara. Ini menurut British Journal of Psychology, katanya wanita yang berwajah feminim ini cenderung gonta-ganti kekasih dengan mudah dalam sepanjang hidupnya. Apakah ya resep awet muda dari perempuan-perempuan cantik yang kita lihat hilir mudik di sosial media kita juga adalah karena gonta-ganti pasangan saat mudanya? Apakah menjaga cintanya justru gitu ya sahabat Sara? Entahlah ya. Tapi yang pasti banyak tips yang mungkin bisa sahabat Sara lihat dan baca jurnalnya gitu kan. Gimana sih cara merawat wajah, cara merawat tubuh untuk kita perempuan-perempuan terutama, biar tidak hanya wajahnya saja yang kelihatan tetap cantik di usia yang sudah tidak muda lagi, tapi kulitnya tetap kenceng, rambut beruban pun tidak apa tapi tetap sehat terlihatnya, dan berbagai macam hal lainnya. Kuncinya cuma satu sahabat Sara, uang. Lagi-lagi uang. Alamak, uang lagi. Bau-bau gajian sudah tercium dari jarak 1 km sahabat Sara.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Sampurasun Akang Teteh, tonton RCTI di channel 28.
3: Ilmu tinggi sekali.
4: Keren banget. Pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
2: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.
5: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: Ngopi Wellbeauty Rituan harus pamitan dulu. Dari Suara Santai edisi hari Senin tanggal 25 Mei 2026. Selamat berulang tahun untuk kalian yang hari ini merayakan hari kelahiran. Selamat menikmati waktu kalian yang mungkin harus habis di belakang layar karena masih belum bisa pulang. Taehyun, banyak banget kerjaan lemburan yang masih harus diberesin karena Idul Adha udah di depan mata, mau libur mau cuti gitu ya. Harus diberesin dulu. Ya udah, kalau kata Hindia, berdasarlah karir tak ada artinya, Cina. Beresin dulu ya. Biar bisa sat-sat dar-der-der ya, gegap gempita pokoknya. Minggu-minggu ini kita habiskan dengan segala rupa perhelatan akbar ya, Sabah Saraya, berbagai macam event-event yang kayaknya ya Allah. Entah itu event yang kita ikutin, entah itu event yang apa namanya ada dalam agenda kita gitu ya, Sabah Saraya. Udah banyak pisan atuh, dimulai dari kemarin nobar Persib, konvoy Persib. Hari ini gajian, lanjut kerja. Besok kerja terus, takbiran, lusanya Idul Adha. Nanti akhir bulannya ada konser. Kapan nyari duitnya lagi ya? Tenang aja, nanti isi ulang lagi Sabah Suara ya. Yang penting mah jangan banyak pikiran, happy aja, sehat aja. Lakuin apa yang kita mau, kerjain apa yang harus kita kerjakan, selesaikan apa yang harus kita selesaikan. Ya, nikmati waktu kalian Sabah Suara. Sama seperti lagu-lagu Indonesia yang sudah kita siapin untuk menemani aktivitas malam harinya Sabah Suara. Nikmatin aja ya, semoga bisa bikin nambah lebih semangat yang lagi terjebak dalam kemacetan atau mungkin yang masih di tengah kesibukan. Yes, ketemu lagi besok. Dengarkan terus 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

dan ada WhatsAppnya juga, di save dulu dong nomor. Ya Allah. Maaf ya. Itulah namanya penyiar ya. Kita tidak bisa selalu suaranya tuh yang perfect gitu loh. Batuk mah batuk aja, sama-sama manusia gitu. Nanti akan ada beberapa hit yang gue puterin sahabat suara. Mending di save dulu kalau pengen absen-absen nomor WhatsApp isuaranya di 0816 114 1014. I'll be back in few minutes. Cool.

101.4 FM Suara, suara warga Indonesia. Baca WhatsApp, baca WhatsApp, baca WhatsApp. Dinda, apa kabar Kak Beril? Udah lama banget gak live TikTok, yuk lagi nih. Okenya baru live TikTok besok ya, sahabat suara ya. Terima kasih Dinda udah absen. Buat kamu yang pengen update traffic info di tempat kamu, boleh banget WhatsApp Iswara ya, di save 0816-114-1014. Keren banget, juga salut banget nih sama artis kita, asik artis kita, Prilly Latuconsina, yang unlocked pengalaman terbaru dia, yaitu sebagai rescue diver Red Bull Cliff Diving. Keren banget, jadi tuh ada kompetisi gitu cuy, namanya Red Bull Cliff Diving World Series. Sebelum kompetisi dimulai, si Prilly tuh harus turun langsung untuk ngecek nih laut dalamnya segimana. Apalagi arusnya kan si mudah alias cukup kuat ya kalau di sana ya. Katanya dia juga harus standby terus lebih dari 2 jam di posisi rescue, terus sambil quote unquote isi amunisi. Kita nokip Red Bull dulu kali ya. Asik, bukan iklan padahal. Tapi ini seru banget sahabat suara. Ini benar-benar tim rescue ya, bukan yang dia talent atau BA atau sponsor gitu. Enggak, tim rescue. Kata si Prilly bahkan ronde terakhir tuh jadi bagian paling apa ya, paling tegang banget, karena si diver ini, si diver-diver yang lain harus, mereka tuh harus ini ya, akrobat, bukan akrobat ya, gimana ya, ada teknik gitu namanya teknik cliff diving. Itu cukup sulit, resikonya jauh lebih tinggi, yang namanya cliff kan kayak tebing ya, harus loncat gitu. Dan harus ekstra fokus, karena semua situasi di sana harus ditangani dengan cepat dan juga tepat tuh kan. Kalau lo ngomongin laut gitu ya, tebing itu kan identik dengan apa ya namanya ya, maksudnya itu kan challenging juga, nggak selalu nyelam, nggak selalu standby di laut, tapi juga lo harus lompat dari cliff. Itulah tantangan dari laut sahabat suara. Somehow gue juga pengen ini tahu, Loki ya, gue juga pengen gunung gitu, tapi gue takut ular. Jadi kalau misalkan lo nanya gue laut atau gunung, tim pantai atau gunung, ya pantai atau laut lah, gue akan lebih milih laut sih. Gue setakut itu mau ular lagi sahabat suara, bener deh. Ih, kalau lo sama kayak gue gak tim laut? Atau mungkin ada yang tim gunung? Kasih tahu ke gue dong, tim gunung atau laut, dan kasih alasannya apa ya. Mungkin lo ada ketakutan-ketakutan tersendiri, karena jujur gue juga takut sama laut yang gak kelihatan, gak jernih gitu loh, kayak ini dalam gue ada apa ya. Nah itu gue lupa tuh sebutannya apa, fobia apa gitu. Kasih tahu ke gue lo tim laut atau tim gunung, dan kasih alasannya juga ya sahabat suara ya. WhatsApp 0816 114 1014.

0: mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Iswara
0: memutarkan musik yang kamu butuh, kapan

0: Suara Warga Indonesia, Birul masih siaran di 101,4 FM Suara sampai jam 10 malam. Sahabat Suara, gue pengen bacain dulu, tapi gue pengen ganti backsound dulu. Nah udah, nih aja dah. Gue janji minggu ini gue mau oper backsound baru ya, biar gak bosen. Tim Laut atau Tim Gunung? Kasih alasannya. Ada Nadira, Tim Gunung kak, karena gak tahu kenapa di gunung tuh adem. Aku lebih prefer adem, plus pemandangannya bagus-bagus banget. Nadira, kamu kayaknya udah ini banget ya, udah ahli banget ya naik gunung ya. Nadinung, anjay, Nadira anak gunung. Nah, apa gue bikin singkatan sendiri? Di gunung ya, oke. Tapi gue juga pengen sih naik gunung tuh. Tapi jarang, jauh. Gue nggak naik gunung yang sampai lo harus bawa equipment gitu, enggak. Paling gue mentok apa ya, Bromo ya, gitu-gitu aja, masih nubi-nubi lah. Gunung Munara, pengen gue ke Ciremai. Gue suka cerita-cerita mistis yang ada di sana. Nanti deh kemis deh kita horor-hororan bawain cerita mistis di gunung kali ya. Tapi ya itu dia, kita kan hidup kan berdampingan ya. Lo juga harus apa namanya, percaya nggak percaya gitu. Lo harus hargai juga yang hidup di sana, quote unquote, oke? Tapi ada Tim Laut juga nih dari Ridwan. Kamil nggak nih Ridwannya? Tim Laut bang, alasannya apa Wan? Mungkin kayak gue kali ya, semakin dalam kayak gue nggak bisa lihat bawah kaki gue tuh udah ada apa gitu. Gue tuh nggak bisa lihat, takut ada monster laut. Iya ya. Yang lain boleh absen ya sahabat Suara ya, Tim Gunung atau Tim Laut, jangan lupa kasih alasannya.
1: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Hi moms and dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

Meryl masih ngomongin tim laut atau tim gunung, sahabat suara ya. Lo boleh jawab respon dari topik malam hari ini, cek atau chat di WhatsApp 0816 114 1014. Gue akan bacain. Oke, stay tune.

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ketemu lagi di udara barengan sama Beril yang siaran di Iswara sampai jam 10 malam only on Nongkrong Bareng Beril. Spill lagu dikit yang akan gue puterin abis ini sahabat suara, ada lagu dari Dere, Her Lady.

Beryl Rasan Davi di nongkrong bareng Beryl. Tim gunung atau tim laut, sahabat suara? Kita mah to the point aja langsung ya. Buru gak jawab loh. Ada Caca dari Bandung. Aku tim gunung. Aku sih ngebayanginnya gunung, udara dingin, mie rebus, kopi. Beee, gak heran, Ca. Makanan lo hari-hari, Ca. Lo tinggal di Bandung. Aih, kumaha, anjay. Ada dari Danu, tim pantai. Menurut gue, pantai cocok buat healing, Bang. Sambil lihat ombak. Weh, deep. Gitu katanya. Iya sih, Nu. Di Depok gak ada pantai sih, Nu. Ada Margo, Margo Citi, no Margo Citi. Ada Sarah nih terakhir nih, dari Makassar. Sarah tim gunung katanya. Katanya kalau di gunung tuh kayak lo lagi di atas aja, Kak. Lihat semua itu kecil banget. Wede, ingat gua ada di atas, jangan lupa yang di bawah ya, Zhang. Yang lain abis ini aku pengen kasih tahu bakal ada sesi curhat BTS. Ini aku udah dapat satu cerita. Tapi buat kamu yang pengen cerita juga, pengen curhat soal hari ini, dan kebetulan agak panjang nih curhatnya, boleh tinggal chat aja ke WhatsApp Iswara di 0816-114-1014. Buat lo yang ceritanya gue belum sempet bacain gitu ya, gak apa-apa, kirim aja di WhatsApp, jangan di unsend. Besok gue bisa bacain. Gue biasanya bacanya dari yang hari sebelumnya. Oke? Stay tune.

0: lagi dengerin Beryl Rokan Davi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.
1: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Catat tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan. Dengarkan isuara di

0: Iswara Suara Warga Indonesia. Seperti janji gue di talk sebelumnya, sekarang kita masuk ke sesi curhat. Udah ada cerita yang masuk ke gue. Deep sih ini. Masuk ke BTS ya, berani terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Hey. Ya ampun ya, gue bacain chatnya ya. Ber, tadi gue liat video orang naik gunung. Dan lo ngomongin gunung juga. Gue gak tahu kenapa hari itu isinya gunung semua. Ini mah jatuhnya di sana gunung, di sini gunung. Sorry. Terus tiba-tiba gue jadi keinget mantan gue katanya. Dulu gue pernah naik gunung sama dia. Capek banget, dingin, sempet hampir nyerah di tengah jalan. Tapi karena bareng dia jadi gak kerasa. BTW ini mantan gue udah 11 tahun ya. Zang! Lo orang pada pacaran lama-lama banget ya. Salut sih gue. Tapi pacaran lama pas nikah bubarnya cepet. Oh, amit. Lanjut. Yang gue inget malah bukan pemandangannya, tapi momen pas bercanda-bercanda, minum kopi, terus ngelihat langit masih gelap sebelum sunrise. Oh, begadang lo berarti ya. Sekarang orangnya udah gak ada. Maksudnya gimana nih? Konteksnya gimana nih? Halo? Ya, gue gak tau lah gak adanya gimana. Tapi aneh ya, tiap denger orang ngomong soal gunung atau video-video yang lewat gitu, gue selalu inget dia mulu. Ya, pasti-pasti. Kalau gini nih, kalau lu misalnya lo habis putus gitu ya sama orang, ada hal-hal yang bikin pikiran lo inget lagi soal dia gitu. Kalau gue lebih ke lagu. Eh bukan neng, gue apa ya? Gue lebih enggak, gue nggak inget apa-apa gue. Ah udah nggak ada pikiran soal mantan gue. Asik. Tapi emang ada beberapa yang tempat jadi keinget, atau lagu, atau ya apapun lah gitu. Mungkin kalau dia ini tipikal yang tempat ya, gunung gitu. Ya udah ya, gimana nggak bisa move

disebutin ya, nggak mau disebutin namanya. Tapi karena lo lagi galau, ini ada lagu yang pas banget buat lo, cocok di momen lo yang keinget sama mantan lo selepas kau pergi, La Luna.

0: bareng-bareng Meril Rasandavi.
1: Kan katanya umur cuma angka, dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama.

0: Pariwisata Jakarta. Nantinya kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K. Run for health and happiness.
1: Iswara, Iswara Warga Indonesia.

0: Cheryl masih bacain curhat-curhatan kamu. Ya nih, ternyata gara-gara gue ngeluarin keyword gunung sama laut, banyak yang keinget kejadian, banyak yang punya experience gitu di gunung dan di laut. Kita masuk ke BTS lagi yuk.
1: Sekarang saatnya
0: BTS. Hey, let's go, let's go.
1: Berani terbuka, let's go. Sama Daryl. Daryl, bukain dong.
0: Semangat. Semangat. Ini gue bisa bilang judul ceritanya adalah teledor, oke? Okay? Kalau tadi soal mantan, nih soal barang. Ber, gue jadi keinget waktu dulu ke laut sama mantan gue. Mantan lagi. Lu pada izinnya apa sih naik gunung gitu kan kagak cuma sehari. Kita sosokan jalan agak tengah buat foto. Ini laut ya. Dia yang paling semangat nih. Terus gue disuruh megangin sendal dia. Sendal lu taruh pantai aja, ngapa sih? Taruh pasir, gak usah dibawa ke laut. Nih aneh juga sih. Terus pas lagi tawa-tawa, HP dia jatuh. Zap. Pas dicari gak ada. Panik dong langsung. Kita berdua nyari sambil nunduk-nunduk di air. Mana gak pakai kacamata renang kan. Ombak juga ada. Tetap gak bisa ketemu HP-nya real. Ya udahlah, semangat. Udah jadi bangke itu handphone di situ. Tapi emang bingung sih. Pokoknya kalau gue, kan gue tadi bilang gue tim laut, tim pantai gitu lah ya. Kalau gue nyelam, kalau gue ke laut yang agak tengah gitu ya, maksudnya masih di bibir pantai tapi agak tengahan lagi, itu gue HP gue titipin biasanya. Kan suka ada penitipan-penitipan barang di situ ya, tapi yang safety ya. Terus ya udah gue ke laut cuma ya nggak bawa apa-apa sih, pakai kacamata renang aja karena udah susah deh kalau misalkan tenggelam apa segala macem gitu. Ada HP yang waterproof. Lo ini aja beli apa casing yang nyantol di tangan lo, yang ada gelangnya gitu lo. Jadi khusus kalau misalkan kayak gitu takut tenggelam, ya nggak bakal copot handphone lo gitu. Tetap ada di genggaman lo gitu. Ye, hati-hati. Soalnya udah PR banget. Nyari di kolam renang aja susah. Kalau ada sesuatu jatuh gitu. Gue sering banget kacamata renang gue jatuh di kolam renang. Kalau di laut udah dibawa Nemo itu.

FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 9

suara. Para pendengar 101,4 FM Iswara, suara warga Indonesia. Mengingetin Beryl siaran dari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 10 malam. Hah? Jam 10? Iya, sekarang udah mau jam 10. Waktunya Beryl pamit. Thank you udah nemenin dari tadi. It's time for me to say mics off, hearts on, and I'll see you tomorrow. Bye, cintaku.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Dwi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: bareng,
1: ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Catat tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Flexing kok harta?
1: Flexing perut buncit pas mau deket lebaran Isti marah-marah nyari baju sama celana susah.
2: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya. Ada kancing depannya kan. Ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu loh.
0: Iya, karena saking kencangnya. Saking kencangnya udah meletup.
2: Baju udah
0: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
3: Tahan. Udah gitu.
2: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
1: Sewa iPhone hanya untuk
2: lebaran ya kan, buat
1: menjelang lebaran betul.
2: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
1: Berangkat kan dari situ jadilah topik kita.
2: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lah.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh, biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
2: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi gagal keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah, ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
2: Oh iya, mesti rapat ya.
0: Tetap iya. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
2: Iya.
0: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
3: Iya.
0: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh. Bapak enggak pakai sempak ya?
4: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara Warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih

0: 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Iswara
0: memutarkan musik yang kamu butuh.

104 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,5

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Happy banget ya Kaciwok, dapat kesempatan tiket wahana biang lala, kora-kora, dan carousel gratis. Kumpulkan stamp belanja, dapatkan mug limited series setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osmond Gym. Jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
2: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
1: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarobun, Fore Donat, Tizi, dan juga Amanda Supermarket.
2: Lengkap banget ya.
1: Ada event seru juga, Festival Hari Buku, tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night, tanggal 19 Mei.
2: Ciwok, satu tempat banyak cerita. Yuk buat cerita baru.

0: sini tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.